0: BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
1: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
0: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Memang tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar Rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya
1: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
1: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
3: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
1: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
4: Presiden kemarin juga kebetulan sudah memberikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada dari 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
1: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
5: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
5: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Broto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
5: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Iya, dan ketemu lagi barengan sama Vita,
0: barengan sama Radika di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik. Dan seperti biasa kita akan menemani sampai jam 9 nanti, yep. Tentunya dengan lagu-lagu dangdut remixnya ya. Jadi buat yang mau ikutan gabung bisa banget langsung aja di 0811-260-543.
0: Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita dari Facebook Bercaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercayafm_cilacap.
1: Iya, pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Дайте этот микс.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan? Itu kan sama aja ngajak gue korupsi. Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
5: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
4: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
5: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
4: Bener juga sih.
5: Nah, gitu dong. Korupsi.
4: Jangan ya, Dek ya.
6: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank

0: Nyongoli WA ki. Uli hadiah 150 juta.
1: Ih, asik.
0: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
2: Aki pada ngapaku?
1: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
0: Uis, gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kowe war. Temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, ora nyambung war.
2: Ketipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percahaya FM Cilacap.
5: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
6: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
5: Deneng, orang lanjut na SMA?
6: Ora lah, men, kon bojo bae.
5: Lah, si cilik kok.
6: Ya men, daripada kok blendung di shit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
5: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone loh yuk.
6: Hah? Apa ya?
7: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Iya, masih di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.
0: Nah, ini kita masih akan menemani sampai jam 9 ya. Jadi,
1: betul,
0: buat yang mau ikutan gabung, masih ditunggu di 0811-260-543 ya. Oke, ini sambil kita menunggu. Oh, ini langsung ada telepon ya. Coba kita angkat nih dari Parasimin.
1: Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Radika. Nok siapa ya?
0: Vita. Waalaikumsalam.
2: Halo, pagi-pagi sudah menggelegar.
0: Iya. Iya, semangat ya Parasimin ya.
2: Semangat terus. Tang mundur sebelum tempur.
0: Siap. Mau request apa nih?
2: Aku mau laut versinya Sinta Arjenta.
0: Mau apa?
1: Laut apa?
2: Laut.
0: Laut. Oke. Okay.
2: Bintang-bintang di atas laut.
0: Siap. Sambil dicari boleh mau salam-salam?
2: Oke. Okay. Mau muter-muter yang perdana, yang pertama Ma Enok. Nyolek saya. Terus buat Mami Rizki Petarangan. Terus buat Pak Arjuna yang ada di Kroya. Kroya apa Korea ya? Kroya ya?
0: Iya, yeah.
2: Terus buat Mr. Ton buat. Terus ada lagi buat Pak Besukar. Terus ada lagi juga buat Mas Arta, Gurita, wak-wak-wak-wow.
0: Ya.
2: Ada Nok TV, terus ada Cengkel-gel-gel-gel. Ada Pak Bos Firno yang di Simpang Pertigaan. Mana ya? Yang punya Berkat Jaya. Mami Bintoro yang punya organ tunggal di rumahnya sendiri, organ tunggal-tunggal cewek.
0: Iya. Yeah.
2: Terus buat semuanya aja yang masih semangat terus goyang pagi sing asik. Tetap semangat, tetap gapai cita-cita, apa yang jadi tujuan semoga tercapai semuanya. Buat wajah bersahaya semuanya, selamat pagi Nok Pita sama Bang Radika juga. Semangat selalu.
0: Oke, okay, siap.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini suaranya agak kedebuk-kedebuk gitu iya. Ya. Mungkin teleponnya bisa agak lebih jauh dari radionya gitu biar enggak apa namanya? Biar enggak kedebuk-kedebuk. Oke, ini ada Mama Enok juga, coba kita angkat.
1: Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi. Halo. Kayaknya agak error nih ya, soalnya tumpuk-tumpuk nih teleponnya.
1: Lagi bertarung dulu iya, siapa yang mau telepon nih.
0: Coba satu-satu teleponnya satu-satu.
1: Gak mau, aku gak mau ngalah. Aku dulu.
0: Oke, ini kayaknya nge-crash gitu ya WhatsApp-nya. Coba sebentar kita ulangin lagi. Mungkin bisa kalau misalnya nggak bisa telepon karena ada yang lagi telepon, bisa sambil kirim ini ya,
1: VN apa? Aja ya.
0: VN aja gitu. Kok susah banget ya kata Mama Menok. Iya nih sebentar. Coba ya kita cek dulu. Oke. Mungkin boleh kirim VN dulu sementara ya, karena ini kayaknya agak susah buat ngangkat telepon lagi karena tubruk-tubrukan ya. Jadi nanti kita putar VN-nya di segmen berikutnya ya. Pokoknya kita masih akan menemani, jangan kemana-mana, tetap di GPS
1: Goyang Pagi.

0: Akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
1: Acara apa, Mi?
0: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
1: Wah, keseruannya apa aja?
0: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
1: Wah, seru banget pasti nih.
0: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tia Tatanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu. Datang, belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
3: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, pertelon jeruk legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 1 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Edah, nyumuli WA ki. Uli hadiah 150 juta.
6: Ih, asik.
5: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
6: Aki pada ngapa kok?
5: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
5: Uis, gari nunggu transferan kie.
7: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
5: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
7: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
5: War, orang nyambung war.
6: Ketipu kowe.
2: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Oke, kita langsung putar aja nih PN dari Mama Enok ya. Coba kita dengarkan bersama.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Asik, asik, seru, muter-muter. Ada berdua yang ganteng dan cantik. Selamat pagi berdua.
0: Selamat pagi.
1: Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
1: Terus terang aja nih, saya mau minta lagu deh. Kalau bisa dari King Nazar yang judulnya Astaga Naga.
0: Astaga Naga.
1: Iya, dari King Nazar ya, Astaga Naga. Saya mau jalan-jalan dulu nih. Jalan-jalan.

0: Mama Cantika, Bos Saifulo, Bos Kirno, Pak Bening, Mas Wagirama, Mama Rizky, Petarangan, Petok-petok Brosot, Bu Tatik, Mas Endilau, Pak Rasimin, terima kasih cawelane Pak. Stay tune terus Radio Bercahaya ya Pak. Bumus Bogowonto, Mbak Nabila, Mbak Dina Laras, Mbak Titi Senjat, yang ada di dalam Pasar Gede, semua warga Pasar Gede semoga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oke, lanjut Mbak Vina, Mas Arjuna Kroya, Tante Yara, Mbak Mustolingah, Bahar, Mbak Vidopuri, Mas Epen, Mami Bintoro, Bu Kusia, Mas Yuki, Mas Salut. Oke, buat semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap, semoga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oh iya, buat Wagi, Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Sandoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, tidak kurang apapun. Hatur nuhun berdua yang cakep dan ganteng, juga cantik serta manis. Senyum dulu dong. Dan jangan lupa itu lo senyum lo. Oke, semoga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin
1: amin amin amin, amin.
0: Maaf banget ya suaranya banyak yang gemeresek di luaran, soalnya ini lagi di luar sedang berjemur. Oke deh, hatur nuhun buat semua kru-krunya Radio Bercahaya, semoga semuanya juga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
1: Amin,
0: assalamualaikum
1: amin.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Enok nih ya, tetap semangat.
1: Betul,
2: ya walaupun
1: pagi,
2: VN ya,
1: ya.
2: Tapi kayaknya kalau VN lebih panjang ya, lebih lama dan lebih banyak yang disebutin juga gitu. Oke, selain itu sambil kita mungkin menunggu ada yang mau ikutan gabung lagi, mau kirim-kirim salam, boleh ya. Kita masih ada waktu. Ini Vita mau kasih informasi juga. Ini breaking news ya. Jadi sebenarnya udah beberapa jam yang lalu, jadi ada terjadi kebakaran hutan di Kecamatan Jeruk Legi, tepatnya di daerah Citepus Kalinyawak ya. Dan ini sampai sekarang belum ada informasi lengkapnya, apa penyebabnya, terus apakah sudah padam atau belum gitu ya. Nanti kalau ada infonya, atau mungkin ada warga Bercahaya yang tahu ya info lengkapnya, boleh info-info ke kita. Nanti kita bantu share untuk warga Bercahaya lainnya pastinya ya. Dan kita doakan yang terbaik pastinya untuk daerah tersebut ya. Kalau misalnya apinya masih belum padam, semoga segera padam. Dan pastinya untuk masyarakat sekitar lebih waspada lagi, lebih berhati-hati lagi juga gitu. Dan semoga gak terkena dampaknya lah ya, amin.
1: Dan ternyata semalam juga baru terjadi kebakaran, yaitu di hutan Gunung Telu, Kecamatan Karangpucung, malam tadi ya. Dan itu lumayan gede juga. Dan semoga sekarang sih, semoga udah padam ya apinya.
2: Alhamdulillah ya. Pokoknya ya kita sama-sama berikhtiar pastinya ya. Semoga ini bukan ulah oknum Kalau misalnya ini emang ulah oknum atau terjadi karena disengaja, semoga pelakunya bisa segera ditangkap juga pastinya.
1: Ditangkap, iya benar-benar. Karena mungkin ya faktor cuaca juga bisa ya. Karena kemarau, karena di beberapa tempat juga sampai dilakukan sholat minta turun hujan ya. Kemaraunya udah lumayan panjang banget dan lumayan berdampak daripada tahun-tahun sebelumnya.
2: Iya, dan pastinya kita masih terus berdoa untuk saudara-saudara kita di Kalimantan yang sampai hari ini masih berjuang. Ya, untuk karhutla gitu, semoga bisa segera padam. Karena kita kasihan juga ya liatnya, kayak bener-bener udah berkabut, terus orang-orang udah sesak nafas,
1: udah bingung lagi ya, karena udah bener-bener cuacanya udah berubah, terus lingkungannya juga udah berubah banget. Kalau mungkin, apakah itu bisa berubah dengan cuma hujan doang yang lumayan deras gitu ya?
2: Jadi kita berdoa juga nih, semoga segera turun hujan juga gitu ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di GPS Goyang Pagi.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
6: Gipyok temen, arep mari ngendi Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang.
6: Tur pelayanane ramah.
9: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
10: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: 8:50 menit masih barengan sama Radika
1: dan juga Vita di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Nah, ini terakhir mungkin sebelum kita pamitan, yep. Ya, ada VN dari Mama Rizky di Petarangan, kita coba dengarkan.
2: Assalamualaikum Goyang Pagi Sik Asik Ser.
1: Waalaikumsalam.
2: Mas Dika. Alhamdulillah. Wis arep kukutan apa kowe? Iya, arep kukutan ya manut bae lah MN ngikut baen.
1: Yeah.
2: Ya, salame kanggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Mustolinga, Bunda Kinan, Bunda Dina Laras, Mbak Titis, kanggo Mbak Mar, Mbak Osam, Mak Enok, matur nuwun Mak Enok sawelane. Kanggo Kumbang Asmara, kanggo Mas Dimas, kanggo Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, terusan kanggo Kang Arjuna Kroya, kanggo Mami Bintoro, moga-moga sehat selalu, kanggo Mbah Kartim, Pak Bening, Babe Sukar, ya kanggo Kabian Bela, Sinang Grup L, PPL Bercahaya, moga-moga ya pada sehat selalu. Anggo Mbak Vita sama Mas Dikane ya, terima kasih. Moga-moga sehat selalu, rezeki lancar, full barokah.
0: Amin.
2: Matur nuwun, terima kasih Mbak Vita, Mas Dika. Assalamualaikum. Goyang Pagi Sik Asik Ser.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih Mama Rizky udah ikut bergabung, dan terima kasih juga untuk warga Bercahaya yang udah gabung di GPS dari jam 7:30 ya.
0: Yep.
1: Dan kita harus pamit undur diri dari GPS, terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Dan selain ini kita akan kembali menemani di ngopi. Radika pamit undur diri.
1: Vita pamit undur diri. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
0: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, hapean baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap. Facebook Bercahaya FM. Dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga Bercahaya, ketemu lagi barengan sama Vita,
1: barengan sama Radika di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.
0: Dan seperti biasa kita akan menemani selama 1 jam ke depan.
1: Yep.
0: Buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811 260 543.
1: Dan gak bosan juga Radika ingetin buat kalian follow sosial media kita biar bisa update informasi seputar kota Cilacap dan juga sekitarnya. Ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok di @bercahayafm_cilacap.
0: Iya, pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
3: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
5: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
7: Siapa?
6: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
7: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ngopi, ngobrol pagi inspiratif dan informatif.
1: Iya, kali ini kita mau kasih info nih ya. Kemarin sebenarnya udah sempat kita bahas juga kalau akan ada event seru nih di tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026, yaitu Festival Literasi Cilacap 2026.
0: Oke, bersama Dinas Arpus ya.
1: Iya, dan ini akan diadakan di alun-alun Cilacap ya. Jadi buat yang mau ikutan, mau nonton, mau gabung bisa banget, karena acaranya sendiri tuh padet banget ya.
0: Ada
1: dari,
0: apa aja nih kegiatannya nih?
1: Iya, dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam ya. Ini untuk hari Sabtunya di tanggal 17 itu pembukaan pastinya di pagi hari ya. Terus ada persembahan dari band, terus ada tari-tarian, terus juga ada laporan kepala Dinas Arpus Cilacap. Yep. Terus jam 9 itu ada cooking class.
0: Oke.
1: Terus jam 1 siang ada launching buku atau peluncuran buku dan sharing session literasi dalam industri kreatif. Terus dari selanjutnya itu ada lomba dance juga ya. Terus dari jam 7 malam sampai jam 9 malam itu ada hiburan, ada penampilan dari band-band SMP, SMA, SMK dan sederajat. Terus ada penampilan dance dan juga Orjen Tunggal juga nih ya. Terus hari Seninnya tanggal 19 Oktober ini gak urut ya. Tanggal 18-nya bentar. Oh ini tanggal 18-nya sendiri itu hari Minggu ya.
0: Yep.
1: Itu acara di panggung utamanya ada senam jantung sehat. Itu di pagi hari ya, dari jam 6 pagi sampai jam 7.
0: CFD ya.
1: Terus habis itu ada persembahan tari, ada lomba mewarnai tingkat TK, lomba melukis tingkat SD, ada organ tunggal juga. Terus jam 1 siang ada penampilan band. Terus dari jam 19.30 sampai jam 9 malam juga ada penampilan dari band-band juga nih.
0: Okay.
1: Ya. Terus ada acara juga di gedung Sumekar ya, dari jam 9 sampai jam 12 siang itu ada talk show bersama Tias Tatanka. Terus dari jam 1 siang sampai 14.30 itu ada sosialisasi perlindungan anak dan perempuan dengan tema berani bicara, berani melindungi diri ya. Jadi acaranya padat banget dari jam 6 pagi ya,
0: yang sampai hari dengan Minggu malam hari ya.
1: Terus hari Seninnya masih ada ya, tanggal 19 Oktober itu acara di panggung utamanya ada lomba drum band TK. Ini kayaknya seru banget ya.
0: Yep.
1: Dari 7.30 sampai jam 12 siang. Terus selanjutnya ada penampilan organ tunggal. Terus jam 1 siang ada penampilan band lagi, diselingi dengan penampilan dance dan organ tunggal lagi. Terus jam 4 sore sampai jam 5 sore itu acara penutupan festival, ada penampilan juara lomba dance, terus laporan ketua penyelenggara, penyerahan hadiah kejuaraan lomba, dan juga penyerahan gerobak oleh Basnas ya. Jadi emang acaranya padat dan seru-seru banget nih dari tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Untuk yang pengen ikutan gabung bisa langsung datang ke alun-alun Cilacap.
0: Jadi bukan cuma tentang membahas literasi, mungkin kayak baca buku, bedah yeah buku, tapi di situ juga ada kegiatan dan juga wadah untuk para anak-anak muda gitu ya. Ada lomba dance, terus juga ada band juga, ada lomba mewarnai, dan seperti yang udah kita bahas sebelumnya yaitu nanti akan ada kirap kalau nggak salah untuk menuju ke Kembang Wijayakusuma, yaitu yeah ada kirap dari Keraton Surakarta juga.
1: Iya, yeah, jadi buat yang pengen belajar pengetahuan-pengetahuan betul baru gitu ya, atau mungkin ada anaknya yang ikutan lomba juga,
0: betul,
1: ikut meramaikan, ikut nonton, boleh banget. Oke, nanti kita akan balik lagi dengan info lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol bagi inspiratif
0: dan informatif.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
2: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu
0: rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Agak sudah hampir jam 10, waktunya kita pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk warga Bercahaya yang udah gabung dari tadi di GPS dan lanjut di Ngopi.
1: Iya, pokoknya jangan kemana-mana, nanti jam 12 ada TV Gapi yang menemani di TGN. Jadi stay di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri.
1: Bercahaya FM, paling bas untuk Cilacap.
0: Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget kok, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tangan saya, jangan ditarik Mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Tony, akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
6: Acara apa, Mi?
5: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
6: Wah, keseruannya apa aja?
5: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
6: Wah, seru banget pasti nih.
5: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, organ tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lance dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
3: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.

0: ditelepon nomor WA nih siki.
1: War, orang nyambung war.
0: Ketipu kowe.
2: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: 104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
3: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
1: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Tony, akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
2: Acara apa, Mi?
3: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di alun-alun Cilacap.
2: Wah, keseruannya apa aja?
3: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
2: Wah, seru banget pasti nih.
3: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, tokso bersama Tia Tatanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
5: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17-19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 101.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
2: Kesel banget Mak, jangan aja sikilah lemos.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak. Hehehe.
5: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
5: Coba saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung. Hehehe.
5: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
6: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah.
4: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 101.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Woi, Cok!
2: Asam banget, tambah gede ya.
1: Iya, ya, selamat. Kamu Pak RT yang ambil anaknya ya.
3: Selamat,
4: kanca STM. Kenalan?
3: Kenalan.
4: Kita di kanca kok, jadi ngajak aku bisnis.
3: Tapi nek kono kepengin melu ya ayu bareng.
1: Ya enak, ya mau
3: bukan
1: cuci. Kalau petanya ya. Nek rokok kalian pak, cukai pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perut nang gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
3: sih, kayak larang, kesibukan tapi enak pak.
1: Oke, ngerti ora pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini menjadi teman bro.
1: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kia nomere.
3: Jadi kasih ngomong kalau siapa? Bilung aku, lena nunduk ilmu melayu ada. Woi, kau terima kaya lagi ya.
5: Bro, aku ada keperluan, ngurut kami di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Kita nyumuli BA ki.
8: Uli hadiah 150 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
9: Aki pada ngapa kok?
7: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
9: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
7: Wis, gari nunggu transferan kie.
9: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
7: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA nek?
9: Ngono, ditelepon nomor WA nek siki.
7: War, orang nyambung war.
9: Penipu kowe.
0: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
11: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
10: Deneng, orang lanjut na SMA?
11: Orang lah.
10: Men, kon bojo baik. Lah, eh si cilik kok.
11: Ya men.
10: Daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
11: Jere, kawin bocah kue, malah akhir resikone lo yuk.
10: Hah, apa ya?
0: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Wis ora ribet kini gara-gara lampes atau lampes. Wis lagu wis metu wis aman.
1: Terima kasih kangge Mas Girman calon majikan sing duwe
0: pulo lampes
1: sing ana ning Korea.
0: Kangge anak rantau Korea Gading Klampes Community.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucap

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, Dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun?
0: Ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Enak cah. Pak di coklitik terbaik lagu nih.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.
2: Tegean, tembang gending klangenang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga bercahaya, sugeng siang, sugeng pepanggian malih kalian tiwi kapi wonten kiarantik yang tembang gending kelangenan yang menemani warga bercahaya sampai nanti, sampai jam 2 siang. Ya, Lilike pada lagi pada ngapa ya Lik? Ya lagi pada istirahat lah Wi. Iya, lagi pada rehat. Sawek sami dahar siang. Baru sholat duhur ya. Terusane pada medang-medang. Iya, selonjoran, kipas-kipas. Ana sing lagi kebal-kebul barang. Kebal-kebal lagi ngapa gue? Iya, ya lagi pada rehat lah Wi. Iya ya, ana sing lagi rasan-rasan, ana sing lagi serupat-seruput kayak gue. Pokoknya Lilik lagi pada ngapa-apain lah ya Lik ya. Selamat mendengarkan. Sinten iki sing andang-andang anu gasik banget telepon kok ya. Iya, apa tak angkat apa ya? Jajal diangkat disit. Enten sinten iki sugeng siang. Halo, Bercahaya FM.
1: Halo Mas Tiwi, sugeng siang.
0: Sugeng siang, saking ibu sinten iki?
1: Mama Rahima, Mbak.
0: Mama Reina, teng pundi niki Mama Reina?
1: Masak laleh nang trikul.
0: Trikul. Tritikulon, nggih, Ma?
1: Ya.
0: Ih, pinter. Iya, ya. Tritikulone jalan apa, Mama?
1: Jalan Nyamplung Kendal 2.
0: Jalan Nyamplung. Nggih. Sehat. Kelalen kujan ya lo. Iya Mama Rohimah lah jan. Mama Rohimah sawak nopo Mama teng mereka nyamplung
1: ke nambah rampung ngembai Mbak, rampung masak terus ngembai telepon kan karo
0: oke okay. Oh iya mesti lagi kesel banget ya Ma ya. Iya rengo pisan Mama Rohimah. Niki badhe pesen opo Mama tak goletane?
1: Sisedeman apa ya, Mbak?
0: Sisedeman, nggih. Ma, jeparek-perek radio mbok, Ma. Suarane dadi niku, Ma.
1: Ya wis, wis ora, Mbak.
0: Iya. Nggih, Mama Rohimah badhe salam napa mboten? Teng gunteni lagune.
1: Salam nggih Mama Rizki.
0: Nggih.
1: Kang Dimas.
0: Nggih.
1: Am Tondot.
0: Nggih.
1: Terus Pak Kumbang Asmara.
0: Pak Kum.
1: Bunda Oni.
0: Bunda Oni.
1: Bunda Oni. Mama Rizki, ucapannya medet aktivitas.
0: Enggih.
1: Buat Mbak Tiwinya sehat selalu dan amin. Tetap semangat.
0: Amin, amin. Enggih, terima kasih Mama. Ma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rohimah. Singan nang jalannya amplung kayaknya. Iya, rengo-rengo banget ya Ma, kesel banget. Istirahat Ma, nggih, kali ngrengo kaken lagu campur sarian rehat. Iya, wong kesel banget kok. Iya, nembe rampungan kayak gue Mama Rohimah. Istirahat di tempat. Gerak. Aja orak-orak. Iya. Ayo warga percaya sing badan derek bergabung 08112605443. Niki sesuai dengan requestane Mama Rohimah. Iya, sing ana nang nyamplung. Kita paringi lagune Sesi Deman. Monggo-monggo.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
0: Tony, akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
2: Acara apa, Mi?
0: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di alun-alun Cilacap.
2: Wah, keseruannya apa aja?
0: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, tokso duta baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
2: Wah, seru banget pasti nih.
0: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, organ tunggal, tokso bersama Tia Tatanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
1: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu. Datang, belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
3: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
0: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94-30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282 532 712. Pajak Tumbuh Indonesia Maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: enak pisan ge Lik. Iya, anteng jenggeleng kayak gue ya Lik. Kaleh medang kayak gue terus bar dahar siang tadi keton kabeh. Apa-apa pada keton ya wis iki basa wis maem. Nah iya kok Lik, meki apa sih ora keton? Miki orang keton wonge kok. Niki sugeng siang. Halo sugeng siang Pak Kumbang.
1: Batin.
0: Nggih, siap.
1: Wah, tanganku jadi cekel lho, Mbak, Batin.
0: Iya lah tekondeli bae lah men lah. Heeh.
1: Tekondeli. Ala tekan bali ke to ae.
0: Tah iya ratek bungkus kresek. Oh, tekan kowe.
1: Denok kowe.
0: Denok, mbok miki sampun diglundungaken denoke, napa dereng?
1: Apa wis urung mbok lah.
0: Apa durung? Oh, alah, ya ya ya denok.
1: Ana jang kelalen durane jaring cocokan enggak ning tangan ya.
0: Denok. Iya kok kelalen jarku. Lah niki niki nggih, bar niki.
1: Lah sing tak suka nungku anu.
0: Mm-mm.
1: Lautan mangsi.
0: Iya lautan mangsi. Siap, iya lautan mangsi iye. Pun.
1: Iya kan kayak Mbak TV.
0: Iya. Kembaran nyong.
1: Kembaran iya. Iya. Salam gue nggo Bos Kirno, Pak Sukar.
0: Nggih.
1: Terus kasih kenang petarangan pelaku terus Juna purung kan.
0: Mama Rizky wis ditekep.
1: Iya kan ngerti Juna kurungi ya.
0: Iya. Tekep ae lah.
1: Beli lunga-lunga.
0: Iya.
1: Gua akan selamatan ya.
0: Iya, gua bengkung.
1: Iya, gua akan selamatan ya. Terus juga buat Bunda Bintoro ya.
0: Nge, Mami Bintoro.
1: Mbak Fitri, terus Pekajol Toti Ardi.
0: Nge.
1: Tondot.
0: Nge.
1: Terus Mas Daniel, Muhammad Sabika.
0: Nge.
1: Ya guys, pasal nggak gue sih nang petarangan ya foto-foto gue ya bang, mau dikurung aja curcul dong kok.
0: Iya, nggak
1: mau. Bisa kamu, selamatan, betul jangan waktu itu nggak selamatan ya.
0: Iya, enggak.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kumbang. Pak Kum, Kumbang Asmara. Suka nggak siang? Halo Bunda Mustol.
2: Assalamualaikum, sugeng siang Mbak
0: Tiwi
2: Kati,
0: kembang kepangi malik kali kulo niki. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mustolinga Darkam.
2: Anu nyuwun tegane niki Mbak Tiwi.
0: Nggih, lagune napa niki?
2: Tembang kangen. Wonten
0: kangen nggih niki dikunteni. Niki enten.
2: Nggih. Ajeng nyuwun niku kintu-kintu salam.
0: Nggih, monggo Ibu.
2: Nggih, mangke niki nggih Kumbang Asmara walaupun ora nyawel jar nyawel nyong ke ora apa-apa lah tercawel kawose.
0: Iya. Nek Korea di anu kena anu senggol nganti kerungkak men kon kerasa kayak Pak Kumbang.
2: Kayaknya ya aku sing rubuh dhewe. Pokoke kan anu dubur apa kepri.
0: Iya kayak Bima ya, dadubur makrong.
2: Kayak numpake motor aku numpake Suprapit.
0: Iya, lah si Supra apa du motor kan pada bae motor.
2: Iya kayak kan Suprafit, nek aku Suprapit
0: iku. Oh, Suprapit. Iya. Mboten napa, Tiwi karo Vita padha bae.
2: Iya iya wacone tapi kan benten.
0: Benten
2: nggih. Kadang-kadang nek Mbak Vita, Mbak Tiwi.
0: Nggih, mboten napa-napa kadang-kadang Mbak Delia ya ora apa-apa padha bae.
2: Nang Mbak Adelia ora suarane ora mirip,
0: Mbak. Ora mirip ya, Mbak Delia suarane benten.
2: Nggih, terus lanjut Mbak Tiwi.
0: Nggih.
2: Anu Mr. Tondot siang teng rawa bendungan.
0: Nggih.
2: Cibarang Pak Arjuna,
0: Pak Arjuna.
2: Nggih. Terus Pak Bos Kirno.
0: Nggih.
2: Mami Enok. Terus Mami Bintoro, Mami Cantika, terus Mami Rizky, petarangan petok-petok ndeloso.
0: Kupun
2: Mar,
0: nggih.
2: Terus kagem Mbak Tiwine sugeng siang, mungkin pinaringan sehat.
0: Amin.
2: Murah rezekine Mbak Tiwi.
0: Amin, Bunda nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mustolinga Darkam. Terus sugeng siang ke Pak Kirna, Pak Mirno. Lah, suwe banget ora ketemu ge ya karo Pak Mirno kae penjahit damai. Iya, mangke tak wajah nggih Pak Mirno nggih. Kayong lagi mendengarkan niki enten anu Mama Rizky, Mama Rizky sugeng siang mah.
3: Sugeng siang dari Assalamualaikum. Kangen metu
0: petok-petok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Goreng gedang.
0: Oh, goreng gedang. Sriping napa Mas, sriping?
3: Ya, arep apa ora?
0: Ya arep tapi kan aduh banget. Toh.
3: Balang nak.
0: Iya, aku anu di anu ne lewat foto ya, Ma. Temang. Iya, temang sangen kon nang kana anu apa jenengane?
3: Ya senengo dingo panora drone ya.
0: Iya, jajarak-jarak radio Mama Rizky jajal. Sing ado.
3: Oh, radione ki radione ta nang dhuwur.
0: Oh, radione malah nang dhuwur. Oh, nggih, tapi kena anu apa jenengane? Mengiyang-iyang.
3: Oh, sinyale, Mbak.
0: Oh, nggih. Nggih, mari iki.
3: Oh, iya. Anu kemarin Mbak Tiwi.
0: Nggih, Mama. Kusumaningati.
3: Ya, salame kanggo Bunda Setira.
0: Nggih.
3: Bunda Oni, Bunda Rizki, Bunda Hati, Mbak Osa, Mak Eno.
0: Nggih.
3: Mama Tangisa.
0: Macan.
3: Terus Bunda Musolina.
0: Nggih.
3: Bunda Pinan, Mbak Tiwi.
0: Nggih.
3: Mbak Tiwi. Nggih. Ayo moga mami Bintoro.
0: Moga mi.
3: Moga pendengar lawas we Mama Rohima apa ya?
0: Mama Rohima.
3: Biasanya tersawi nang iyonge orang metu-metu.
0: Angge.
3: Ya moga-moga sehat selalu.
0: Amin.
3: Anggo mas kumbangan marah.
0: Angge.
3: Petarangan apa
0: petok-petok? Kok pengen kae ma anu di serampang karo anu apa jenenge gula jawa. Pengen di serampang karo gula jawa.
3: Iya mbok ora kae apa? Mbok ora ora wani ndek apa anu gede banget.
0: Jare arep ngoingkung kok make. Omonge jare jare dekep ngoingkung jare.
3: Goingkung
0: ya.
3: Nang wadah ya nu gede banget gede bang.
0: Ya gede banget metuntung malah ya mau ora angko ora kae wajane.
3: Anak-anak baik kowe kumang semara lah.
0: Iyalah.
3: Nenek ge ngotok wis sripping ngene ge.
0: Oke. Eh ato banget kon mari ngana ini Mas Rizki.
3: Iki kudu ngendi Mbak Tiwi?
0: Tak kumbang asmara.
3: Oh, ya kumbang asmara Mas Barka.
0: Nggih.
3: Urusan Mas Dimas,
0: semoga-moga
3: jadi sendirianan.
0: Angge,
3: kanggo Mbak Karting, kanggo kum, anu siapa? Anu Kang Arjuna Kroya.
0: Angge,
3: Pak Kuning, Bos Kirno.
0: Bos Kirno.
3: Urusan saya, dalange anu
0: Mbak Joko, Tini. Pak Joko.
3: Pak Joko Purwanto apa ya?
0: Angge, Pak Joko Purwanto, Babe oh, Sukar, iya, Niko lagi midangetaken. Angge.
3: Ya kanggo Babe Sukar.
0: Nggih.
3: Okay. Ya kanggo kabehan bae sing isih nyimak tegane Mbadel, moga-moga ya. Okay. Mbadel sehat selalu,
0: rezeki
3: lancar,
0: amin.
3: Full
0: barokah.
3: Banyumas Wijan Cilacap.
0: Nggih.
3: Okay. Tegean Mbak Mas ayo ditancap.
0: Ayo cakep.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizky nang petarangan ke jere Babe Sukar kon ngendok bae, Mbak. Alah, ya wis pating telete kendoke. Iya, Mama Rizky ta ya, Ma ya. Mbendina. lah kae jan Bapak Sukar maning kan arepan nang anu Pak Kumbang Asmara abdingkung malah kon ngenduk bae ora sida dingkung sitane lah ya. Iya kok kayak petarangan petok-petok. Iya jarene Bunda Darka Mama anu Bunda Mustolinga Darkam sing anti brosot kaya kowe. Iki tak paringi lagu lah. Kayak ngopak Kumbang Asmara. Iya kayak Bapak Sukar ya rep telpon. Tapi anu lagunya wis kadung menculat beh. Iya Pak Mirno singana nang penjedama. Iya suka ngesiang. Ini kita paringi lagu disip nggo warga percaya sedoyo mawon ke. Iya kayak Pak Kumbang lagunya niki Pak Kumbang. Niki

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
0: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, John, aja siki lah, lemes.
2: Ye, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
0: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lah. Aja kaya kie.
1: Bodol.
5: Isbu.
1: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur, tiana.
5: Nggone Pak Kirno. No pertolongan jeruk lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan. Menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
7: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
7: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh maksudnya apa, Pak?
7: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
7: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
5: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
7: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
6: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Selemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: 그치?
1: Tegean tembang gending klangenan.
2: Tegean tembang gending klangenan. Iya, liliknya pada Labuhan Maning ya lik jam siji ya lik. Iya, wike pada balik maning embret maning. Tapi si kiwis pada keton kabar kayak mau wik belereng. Mau lemes ya lik. Iya, lemes kayak gue dikirane kena ngapa malah enanu kencot kayak gue kan kudu diisi dengan energi sumber-sumber energi kayak gue. Iya, mbak sampun diisi ya, sudah anu kenyang bahasa anu jawane nopo tubuh apa ya. Iya, wis lerek kayak gue lah ya cara bahasa ngapake. Alhamdulillah robbil alamin. Terus gagen pada semangat berdigas maning kayak kue kian asing dungsak-dungsakan mesti ya Bu Yati Banjaran arep telpon tapi kayong anu ya bun tumbrungan kayak kue. Iya yang ngono lah sing pada tumbrungan kayak kue ya ketiwi arpan maca bawa di sini tapi mengingatkan galik aja pada kelalen esok ana kegiatan di akhir pekan kayak gue ya tanggal pitulas ke ya tanggal pitulas dina setu nganti kena dina Senin kaya nggo ana festival literasi Cilacap 2026 kegiatannya akeh pirang-pirang banget ya lik ya kegiatannya. Iya dan ke warga Cilacap jadi anak kegiatan di akhir pekan. Iya ini kan biasanya akhir pekan domblong orang andi-ngendi. Iya tadi anak kegiatan maring anu festival literasi Cilacap 2026 nang alun-alun tempatnya lik. Iya anak tontonan seneng mbok kang rana tontonan ya lik pameran buku, lomba melukis, lomba mewarnai, lomba drum band, sosialisasi, tokso ya anak ya. Iya, anak penampilan band barang seneng banget kan anggar kon pada ndeleng nyanyi-nyanyi kayak gue urgent barang pasar UMKM ya. Kesing ditunggu-tunggu jajan kayak gue. Lomba joget, cara deweke lomba joget, iya nek cara siki lomba dance kayak gue. Cooking kelas, pokoknya akeh lah kegiatan ya yang bisa diikuti oleh putra-putri kita juga kayak gue disesuaikan karo lomba nih. Lah niki tanggalnya telung dina niki kan nggih tanggal 17 dumugi Senin tanggal 19 Oktober ya lik. Iya cak lalen pada ngarana buku-buku ya pokoknya sangu tak ada duit nggo tuku buku untuk anu kae sih menkon tambah pinter kayak gue ya. Iya sugeng siang bercahaya. Iya ge Mas Mirno penjahit damai siki anu mbiyen jenengane Necis. Oh iya ya siki damai lagune kangen bojo salami kabeh bayi ya wi. Iya sing lagi siaran semoga diparingi kesehatan matur kesuwun. Iya Pak Mirno. Iya Mbah Maman sugeng siang tak wacani disit layalik ya WA ne wis dari tadi pangetannya. Durung dibuka durung diwaca melasi. Iya Mbah Maman melu gabung request lagune kelingan ireng manise wi lagune nggo kabeh bae nggo jeng tiwi sugeng anu makaryo ngantos paripurno sehat selalu matur kesuwun Mbah Maman. Mbah Maman sugeng siang Pak Andi kayak Pak Andi nang Beo Timur kie berarti jajar renyong maring buri ya Pak Andi sehat Pak Andi. Iya siang dunia maya dunia nyata dunia ejek dunia perduniaan lah ya. Duniawi banget pokokane. Siki be dunia be ana sing nyata ana sing maya ya wi iya kok maju ngeneh malah maju kaken dunia ya lik. Kok ana dunia nyata ana dunia maya mbarang. Perbedaan yang kenang dunia maya yang kenang dunia nyata kayak kaya nyatane kena kaya kaya yang kenang dunia maya kadang-kadang ana sing anu apa jenengane sing maune kayak kaya kaya nyong kaya biasa kenang dunia maya dadi ayune ngedep-ngedepi ya karena ana filter. Iya terlihat indah barang ya li. Iya sing ato dadi perok yang kenang dunia maya. Iya plus minus Sugeng Siang Jeng TV. Radio Bercahaya FM, salam santun dari kawasan Sudirman. Oh, kawasan Sudirman. Dan yang kena ngene tulisannya Bio Timur. Kang Andi, iya. Salam buat pendengar TKN Bercahaya semuanya saja, salam sehat dan bahagia. Ngojeng TV-ne sugeng tugas. Iya, semoga sehat. Engke. Request-e ke Pati-Pati di Mas Tejo. Engge. Engge matur kesuwun Pak Andi. Nah, kene malah tulisane Beo Timur ya. Muter lagune Denoke Salam Maning. Apa iya, Jen? Ketene nang kene judule Denok. Apa miki Denok 2 ya? Denok 1 kayak gue anak Lautan Mangsi bae lah. Lautan Mangsi. Nah, ke bae berarti. Ke apa Pak anu Pak Kumbang lah kiye baik iya Denok anak Denok deblong anak Denok anu apa kayak gue sih ya iya genduk Denok santri lulusan pondoknya anak Denoknya kayak banget sih lah kakek yang Denok jadi bingung nyong iya ya pake pergi etak gelundungan langsung kutul maringa di palangan nah iya ya go Pak Kumbang Asmara kumbang apa sing rateles ngentut iya Dewi nanya lo lah ya mabur berapa bisa ya Pak iya kok telesnya asmara pokokannya lawi ya makanya jenengannya kumbang asmara kaya kowe iya Bu Yanti singannya nang Banjaran harap telepon tapi gigal baik kepriwe sih bu ya orang ngerti bun iya gigal baik diganti Andi Oren kue Jeng TV oh iya tak ganti jenengannya maksudnya ini jenengannya Andi Beo Timur ya jarku kaya muritane nyong kene iya malah jarene Sudirman ya Pak Andi Oren ki berarti Pak Andi warnanya oren apa kepriwe? Ora apa-apa lah, abang ijo kuning ireng oren ora apa-apa wi. Iya, niki Lautan Mangsine, Pak Kumbang, niki Pak Kumbang.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu
1: kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye bodol.
2: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
2: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: Duh, kipyak temen, arep maring ngendi, Tun?
9: Arep ngedekna barang yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. gedekna barang ngering matahari apa tuh?
9: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
9: Kon ora laris kepriwe lah yuk, genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
1: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
11: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
12: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat. Bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, ini nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
7: Waktu kau ngiklik temen
8: lagi ya kok waktu para mari-mari
7: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
9: Rika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
8: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
9: jelasnya gue kan ngerok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane Kang.
10: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Tegian tembang gending kelangenan. Iya, niki nggih. Wis mandan-mandan, suruh para pati panas banget lik. Iya, kayak mau lah. Lagi apa jam 11, jam 12, jam setunggal. Kue lah cemetar banget ya, kayak anu semelet kayak gue. Iya. Tapi ambasa wis ke jam anu arep jam loro atus niku nggih wis mandan-mandan kayane lho. Ya memang sih masih panas ya. Iya, tapi suara pati ya. Kayak gue, iya suara pati sumuk banget maninga ya Lilike. Lilike ngersing nang jero ruangan berasa ya ora kae tidak menyadari dan tidak merasakan. Angger sing nang jaba ya ngrasakna ya, tapi kan enak ya semelawar semeliwir ya mong anu apa jenengane angin kayak gue mbok like seliwir-seliwir banget iya. Anu godong-godong pada melambai-lambai kayak gue ya. Iya. Tapi kena meleduk kowe. Ya karuan iya kena anu urung udan-udan kayak gue datine yang meleduk kayak gue ya. Ya semoga engko udan kayak gue lah. Ya lik nene lilike wis pada udan apa turung? Pada baik karo nang Cilacap. Cilacap be turung udan kiye ya. Iya kok wingi barang dulur-dulur dewek ya. Kayak karena kemarau panjang, lahan pertaniannya pada gersang, kayak Desa Madura nang Kecamatan Wanerja, anu kekeringan kayak gue ya, hektaran sawah tidak bisa ditanami, wong anu kekurangan banyu kayak gue. Iya, tidak hanya untuk daerah pertanian tok, iya warga pengen tikna kesulitan untuk mendapatkan air bersih ya lik, mau kebutuhan anu sehari-hari kayak gue, tadi newingi dilakukan sholat, iya sholat istiqo kayak gue ya, istisqo lah, kayak nang sawah kering, kayak tadi sawah keringnya bis kayak lapangan lik, iya ya, ngomong ornana tanturane, gersang kayak gue lah, dadi ini nggak sholat kayak gue ya, semoga ya wis didongani kayak gue nggak enggal-enggal udan kayak gue lah ya. Iya kita kan anu berusaha dan berdoa kayak gue mbokli, iya wadahnya wis ana bantuan air bersih kayak gue, tapi kan anu tetep kudu apa jenengane mengharapkan hujan, turunlah hujan kayak gue. Ya Lilik, iya. Ngene Lilike kepriye pada baik? Ya pada baik ya. Angger angin wi, ya meleduk kayak gue. Kepe godong-godong pada berguguran, daun-daunnya sing pada kuning kayak ya Lik. Iya. Godong jati biasane ora kuat banget angger kenang anu panas kemarau kayak gitu ya. Pada menggugurkan daun-daunnya, tapi anggar anu wit mahoni ora iya tesijo royo-royo anggar anu wit mahoni ya, wit-witan sing tahan terhadap cuaca kemarau kayak gue masih ijo royo-royo iya kayak wit kie pelem ya tesijo wit blimbing ya. Iya, tapi anggar bangsane wit-witan kasing nang alas kayak gue ya, sing ora tahan terhadap cuaca kering lah kayak gue, pada menggugurkan daun-daunnya, pada berundul kayak gue ya lik ya. Iya, tapi anggar bangsane kayak wit kasing nang alun-alun apa rane, wit ringin kayak tetep ijo royo-royo kayak lik. Iya, karo wit mahoni ya, iya masih tetep ijo royo-royo. Ayo niki tak paringi lagu maning karo TV Harapan Kukuden ya lik ya. Iya TV Kukuden matur kesuwen atas kebersamaannya. Apa ana sing urung tak waca ya WA ne? Oh lah ana ke maca disit lah WA ya lik. Diwaso waosrin sugeng siang Bunda Titis kesingan nang pasar gede karo pasukan-pasukan pasar gede kafean singan nang lantai satu singan nang ngisor iya singan nang dubur kayak gue ya. Ya semoga larisan kayak gue Bunda Titis ke anu bagian perjahit-jahitan ke nang lantai 2 iya sing anu apa jenengane
anu kegedenan kelambine katoke ya ana sing sowek barang gawe mari ngene Bunda Titis baik yang kok diogrek-ogrek-ogrek kaya kuwe anyar maning tetine. Iya sing maune bolong ditembel kaya kuwe. Iya pinteran banget Bunda Titis menyulap baju yang sobek menjadi tidak sobek. Iya sing maune wis anu apa jenenge kegedenan kobrong-kobrong dadi cilik, sing cilik dadi gede. Ya, pinter banget Bunda Titis ki ya, bisa diandalkan ngono, monggo-monggo ya. Heeh. Kula tibayangan maring pasar gede. Iya. Lagune manut, salame nggo Mama Bintoro Bunok, Mama Rizki kayak singan nang petarangan. Heeh, Bunda Cantika, Bunda Mustolinga, Darka, Mas Dimas. Kelik Dimas lagi nang endi jane ya? Iya, ora keton-keton ki lagi kemarau ya Lik Dimas ya. Kemarau pai Bos Kirno Pak Salut iya Bunda Laras Bunda Mustolinga Mbak Osa Pak Bening Mr. Tondot iya Pak Kumbang Asmara kabeh bae pokoknya sini monitor tor monitor ketua jeng tiwine semoga sehat selalu sugeng ayahe tugas. Terima kasih Bunda Titis ya. Iya ki juga Bunda Yati singane nang Banjaran kabeh ki salami ana Pak Arjuna ana anu Mbak Martiani semuanya saja ya. Salamnya ngokapian baik. Iya request aja kelalen. Request asmoro. Iya ke taman asmoro. Terus nggo. Oh niki Pak Arjun kasingan nang Korea. Kotak wacana ya Pak Arjun. Kok salamnya Bunda Yati karo Pak Arjun tak wacana nang acara anu topokan ya. Iya panas rengengene anu di songgo bareng. Iya kok panas sih kena aku dan serengenge seperti bersahabat. Ya iya berdekatan banget kiye gue ya. Ya kayak nenang dhuwur anu bun-bunan rasane ya wi. Iya kok ya Pak Arjun pada baik kayak gue ngerasak nane. Iya anggar panas sebulan lah, anggar panas sebulan ya ora panas pak. Iya, malah siki bulannya lagi bulan sabit. Tanggal siji apa tanggal loro apa tanggal telu ke? Tanggal telu Jawa ya Lik ya. Iya, bulannya lagi sabit banget main pisan ya. Iya, matur kesuwun warga percaya atas kebersamaannya. Nanti tim hadir lagi di jam 3 sore di program Topokan. Tetap stay tune di Percaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Lho, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: capek aku.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

bercahaya, hok ya hok ya ya ya ya. Sugeng sonten warga percaya sadayana. Selamat sore. Iya, sore balik maning TV ya. Yang bolak-balik, bolak-balik kowe kayak setrikaan. Kena ya kok, lah kayak setrikaan kan bolak-balik, ya tetap ada hasilnya mbok klik. Ya main kayak tadine anu sih. Jadi ini rapih kayak gue yang bolak-balik kan ya. Iya kayak kan aku setrikan wi. Lah kayaknya kipas angin mubang mubang jadi ini silir ya lik. Iya kok mubang jadi silir yang ardewek mubang yang lain jadi mumet wi. Iya lah ini tiba hadir maning mengrencang warga percaya nang program topokan kayak gue ya. Topok apa sih kayak wi ya. Yang topok apa lik? Karpen dopok apa liliknya pada apa dopok kae sing lagi in ya TMMD Sengkuyung kelik tahap 4 tahun 2006 likur ya sing wingi nang desa Karangtawang kan desa nene liliknya apa udu Karangtawang nang kecamatan Nusawungu. Iya, uduk yang ini liliknya wis tersentuh oleh TMMD Sengkuyung ini liliknya. Iya, kepriwe pengalamannya bisa diser dan bisa diceritakan kayak gue ya. Iya, lagi siki maning wingi pada tanggal 13 Oktober wingi nami banget ya. Kok ngantikna tanggal 11 November ke ya program tahap terakhir nang tahun niki. Iya, tujuane untuk mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat kayak gue ya. Iya, tadi TMMD Sengkuyung gue mencangkup pembangunan dalan, rehabilitasi rumah ya, penanaman pohon, pelatihan keterampilan, ki sangat amat bermanfaat sekali pemeriksaan kesehatan ya, barangan nu apa jenengane pengecekan apa lik? Anu kae apa jenengane administrasi kependudukan, ku lili kesing anu KTP-ne ketriwal kakane nang endi kayak gue ya bisa kok dikomunikasikan karo kiye pegawai TMMD pegawai

pegawai TMMD TV kena kok. Iya maksudnya ke ya dikomunikasikan ke Pak Nyongko administrasi kependudukannya kayak kian nemen kayak gue ya. Iya tajal. Ya anggaran pemeriksaan kesehatan wis langsung periksa. Mbak sing dirasa nopo mbak. Iya periksa baik. Iya penanaman pohon men kon dadi orang gersang kaya gue ya dan lain sebagainya kaya gue lah pokoknya program-programnya amat sangat bermanfaat sekali ya direwangi lik iya kok gue pak anu babin pak apa jenengane ya pak TNI ini direwangi ya lagi pada anu bener-bener raumah ya pada sambatan nangger cara jam nang nenyong kayak mong desa ya sambatan kayak gue ya direwangi nangger lilike prai ya nangger lilike kerja ya eke kok ya pak nyong balik kerja kok sambatan mani sambatan is rampung anu pak nonton diri ke balik kerja angger ya bisa angger nyong prai kayak ya nyong orang rewangi sambatan ke anu mama nenyong engko njujuk kena tempe goreng kayak gue ya anu apa jenengane wedang anu teh hangat kayak gue ya ora apa-apa apa es teh kayak gue iya ya tuli amat sangat bermanfaat sekali sih iya nggo sing lagi pada kerigen nang TMMD kayak gue ya iya kalau di foto-foto ya kena kalau di video-video kena tuli seneng ya tadi ini anak fotone kegiatane tidak berlalu begitu saja. Nggo kenang-kenangan sih ge gandu ge Pak Babin ge. Nang kene anu Pak sapa? Pak TNI ge sing lagi bangun dalan ki sing bangun ge Pak TNI ne ki kayak kowe tul ya. Iya. Ge anu gandu pangat tahun 2000 anu 26 ge ge diceritakna maring anake ngesuk 10 tahunnya akan datang. Ala kae ya. Iya. Iya, ini kita kenai lagu disit lah ya Lik ya. Kok anggar nyong orang muncul-muncul nyong anu lagi maca berita. Ya harus digoleti. Si penting tak puterna lagu kayak gue ya Lik. Iya, kayak lagunya enak banget nih lagu calungan. Kayak nang ngene anu kain bok lagunya kayak enak banget kayak. Kayak ini ebek-ebekan lah ya. Iya, kayak lagi nonton ebek. Kayak lagi nonton ebek kan anak. Anu kayaknya sindene bok lah nyanyinya kayak gie. Iya.

0: Akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
1: Acara apa, Mi?
0: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
1: Wah, keseruannya apa aja?
0: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
1: Wah, seru banget pasti nih.
0: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
0: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
0: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: telah hadir Solusi Sehat bersama Pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama Pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya, kok waktu kau mari-mari
3: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
4: anak rokok legal karo ilegal lah. Gue sih legal sih kepriwe
3: jelas nak gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak ika tuke nih alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Ya, topokan bercahaya, ya lik ya. Iya, niku, ayo pada topok maning lik, lumangyan, ge, lumangyan, nesiana sesi go, perbincang-bincang, kayu gue lah ya. Iya, ge. Ngene anu apa jenengane ngene Lili ke wis padha bayar pajak kabeh kuwi ya alhamdulillah rabbil alamin ya Lik ya. Iya Kevi yang wis ora ana tanggungan bayar pajak kaya kuwe. Iya kenangger anu bayarnya tepat waktu kaya kuwi wis gari anu Lik kepenak. Iya tanggungan-tanggungan terhempaskan kaya kuwi ya. Pajak-pajak segala macam pajak pokoknya dibayar ya ana sing pajak kendaraan, pajak PBB ya. Pajak sawah, pajak apa segala macam lah wi wis tak bayari kabeh kayak gue. Nah iya lik pokoknya kudu anu taat bayar pajak. Tongko dari pajak-pajak tersebut kayak gue kembali lagi kepada kita warga masyarakat kayak gue yang menikmati. Kayak gue ya. Nah wingi Pemkab Cilacap menggelar gebyar Dorpres PBB P2 tahun 2016 nang aula BPKAD Cilacap dina Senin wingi ya. Ke sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak dan pemerintah desa kelurahan yang patuh membayar pajak tepat waktu kayak gue ya Lik. Iya limbokan ulur aja pada tekan Lik. Iya pada kok pada ngocok undian lure ngene Lilike uli apa uli hadiah apa Lik. Iya lah seneng ya ngersing uli ya uli kulkas uli motor ya jan ya melu bunga kayak gue mbok. Iya kok jadi hingga 30 September wingi ke realisasi penerimaan PBB P2 pajak tersebut ya mencapai 144.046 miliar. Waduh, oke. 86.64% dari total ketetapan sebanyak 122 desa dan juga 896.834 wajib pajak. Nah, oke, berhak mengikuti undian tersebut. But hadiah utama 34 unit sepeda motor akeh ya Lik ya. Sebagai apa namanya serta berbagai macam barang elektronik. Iya kok Sekda Cilacap Bu Anisa niku anu menyampaikan apresiasi atas kerjasama seluruh pihak dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Iya Ketua DPRD Cilacap Pak Taufik juga ngendika agar pemerintah daerah memastikan kepada kepala desa tidak terbebani secara finansial pribadi demi memenuhi target pelunasan pajak. Ya kudu maring wargane, pansen, pihak anu desa ya. Iya, ngoprak-ngoprak ya apa pelik pada anu pihak desa ya maring kae lah. Pak RW, engko Pak RW, engko maring Pak RT, kaya gue engko Pak RT, anang kumpulan RT-an, arisan kaya gue ngoprak-ngoprak ya wargane ya. Siapa sih ngurung bayar pajak? Anu Kang siapa jenenge? Kelapak kumis? Iya, wis bayar pajak apa durung? Kayak gue ya. Iya. Kayak gue empok Lik. Iya, Pemkab Cilacap berharap program ini dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak sekaligus mendorong pengelolaan penerimaan yang transparan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah kayak gue ya. Oke. Terus juga ana penghargaan-penghargaannya Lik. Ngene Lilike uli anu penghargaan ke penghargaan kinerja kategori khusus Dorpres untuk wajib pajak ya. Macam-macam banget Dorpres utama 10 motor gue untuk 10 desa pemenang Dorpres kedua 8 unit kulkas 2 pintu Dorpres ketiga 7 unit televisi 32 inci gue ya. Dorpres sembuk lah Dorpres utama gue sepeda motor ya. Kulkas kayak TV terus kulkas 1 pintu iya 4 likur terus blender anak blender barang kompor gas magic comb barang ya
Ya pokokane lah, ger pokokane sing uli ya pada selamat ya Lik ya. Iya sing uli, iya sing ora uli ya. Mbok ngesuk-ngesuk uli maning. Iya. Wis wingi Pak Arjun. Iya, wingi wis uli pada. Ini kan kemarin terlaksananya ya. Pas lagi dina apa kayak kan percaya FM juga. Kayak iya Senin wingi nyiarakan lab kayak kowe engke. Nah niki matur nuwun sangat warga bercahaya atas kebersamaannya. Ke TV harapanku kudan Lik. Engko TV balik maning kok 4:30. Iya, engane sedina aku suaramu terus ya piye ngono blenger-blenger. Ngemot-ngemot suarane TV maning. Ora ana sing liyane apa piye lho, Jan. Lah iya kok, Jan. Kaya Mas Arta bar magrib. Bar magrib ya Lik Arta ya. Iya kaya mau beduk kongkruk ngatingku ya. Engane kok terus kok terus ya Lilike kudu sing anu nerima kayak ya Lik. Suarane nyong pae kayak gue ya. Wis nanti ditinggal turu tangi maning ngasai piring ya nyapu latar balik nyetel tesis suarane nyong pae kayak gue Lik. Semoga ora bosen amin kayak gue lah. Ya wis lah Lik nyong tak anu pamitan nang kene engko ketemu maning. Ganti nganti serna kayak jarene kole. Iya ya Pak Arjun, kayak Pak Arjun bemlas banget kok maring nyong kok. Iya, nanu, kok sore jumpa lagi di Lintas Bercahaya ya Lik. Semoga ora bosan. Terima kasih. Iya, TV Gapi pamitan teng topokan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Tepamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Gipyok temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: Aduh, jam, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
5: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Petang kulara banget kok, seneng.
5: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
5: Mulane, rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
5: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
5: Iya, dinum.
0: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gelora dukungan ratusan warga iringi Poniran ambil formulir Pilkade Selarang. Festival Literasi Cilacap 2026 hadirkan beragam kegiatan edukatif dan kreatif.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 4 tahun 2026 di Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, Cilacap, tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur. Kegiatan ini juga menjadi panggung utama bagi potensi ekonomi kreatif lokal warga setempat. Salah satu yang menyedot perhatian adalah stand usaha mikro kecil dan menengah Batik Sekarwaru asal Desa Klumprit. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma bersama jajaran Forkopimda dan didampingi Kepala Desa Klumprit Tohirin meninjau langsung hasil karya kerajinan warga tersebut saat rangkaian acara pembukaan. Melalui pameran UMKM ini, produk kerajinan desa tidak hanya mendapatkan ruang promosi yang lebih luas, tetapi juga menjadi bukti nyata bagaimana sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa. Acara yang mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa ini turut dihadiri Dandim 0703 Cilacap Letkol Infantri Aryuda Sakti, jajaran Forkopimcam Nusawungu, serta kepala desa sekecamatan Nusawungu. Sinergi ini diharapkan dapat melahirkan desa yang tidak hanya kuat secara infrastruktur, tetapi juga mandiri secara ekonomi.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah Kecamatan Cimanggu menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV pembangunan infrastruktur jalan desa pada Selasa 13 Oktober 2026. Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung oleh Camat Nusawungu Agus Priharso, didampingi Kasih Pemberdayaan Masyarakat serta tenaga fasilitator lapangan TFL. MONEV ini difokuskan pada proyek pembangunan dan peningkatan ruas jalan desa yang bersumber dari bantuan Bupati Cilacap tahun anggaran 2026. Ada tiga desa yang menjadi sasaran peninjauan, yakni Desa Bantarmanggu, Desa Cibalung, dan Desa Mandala. Pembangunan jalan di ketiga lokasi tersebut menggunakan berbagai jenis konstruksi yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis masing-masing wilayah. Dalam peninjauan langsung tersebut, camat bersama tim melihat kondisi fisik bangunan, menilai kualitas pekerjaan, serta memastikan seluruh proses pengerjaan telah sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para kepala desa, perangkat desa, serta tim pelaksana kegiatan atau TPS setempat. Mengenai pelaksanaan MONEV ini, Camat Cimanggu Agus Priharso menegaskan pentingnya kualitas dan kelayakan hasil pembangunan bagi masyarakat. Ia menjelaskan monitoring dan evaluasi ini sangat penting untuk memastikan setiap pekerjaan fisik di lapangan berjalan optimal, tepat sasaran, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Melalui pengawasan berkala dan komitmen bersama antara pihak kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat, diharapkan seluruh hasil pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Cimanggu dapat berjalan lama dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Beralih ke informasi seputar pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Cilacap, diiringi ratusan warga yang membawa poster dan seruan dukungan, Poniran Ketua RT sekaligus tokoh petani lokal resmi mengambil formulir pendaftaran Pilkades Desa Selarang Kesugihan pada Selasa pagi, 13 Oktober 2026. Rombongan warga yang mengawal Poniran berangkat dari kediamannya di Gerumbul Jerukuik sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menuju Balai Desa Selarang. Suasana pendaftaran berlangsung tertib hingga penyerahan berkas diterima langsung oleh panitia Pilkades. Kepada wartawan, Poniran mengungkapkan alasannya maju dalam kontestasi politik desa ini adalah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesehatan pendidikan, serta ketahanan pangan di Desa Selarang. Selain Poniran yang mewakili Grumbul Jerukuwik, Bursa Pilkades Desa Selarang dipastikan bakal sengit dengan hadirnya 3 kandidat lain dari Grumbul Sitopong dan Winong.
2: Jadi saya tidak muluk-muluk, intinya saya sederhana, cuma yang pasti akan saya berniat untuk masyarakat. Ya intinya untuk kemajuan Desa Selarang meliputi kesehatan, ketahanan pangan juga, terus ada pendidikan dan lain sebagainya masih. Iya terutama untuk layanan kepada masyarakat. Soalnya selama ini permasalahan utama di Desa Selarang itu layanan masyarakat. Nomor satu ya santun sama ya ramah-tamah itulah. Selarang ada 4 kandidat. Iya untuk saya di Grumbul Jerukuwik ada di Grumbul Sitopong itu ada 2, terus Grumbul Winong itu ada 1.
0: Poniran yang juga memimpin kelompok tani Sri Rahayu 1 ini mengingatkan agar gelaran Pilkades tetap mengedepankan persaudaraan serta transparansi dalam pengelolaan dana desa nantinya. Pilkades Selarang sendiri merupakan bagian dari gelombang pertama Pilkades Serentak Kabupaten Cilacap yang bakal digelar pada 17 Desember 2026 mendatang.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
3: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
4: Tun,
3: ini.
4: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
5: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
4: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
6: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
4: OMG, sorry Momski, aku kilap.
5: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Din Arpus Kabupaten Cilacap akan menggelar Festival Literasi Cilacap 2026 pada 17 hingga 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini mengusung tema Literasi untuk Cilacap Berdaya, Membaca, Belajar, Berkarya, dan Sejahtera. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap, Ahmad Fauzi menyampaikan bahwa festival tersebut menghadirkan beragam kegiatan untuk mendorong minat literasi masyarakat melalui pendekatan edukatif, kreatif, dan menghibur. Sejumlah kegiatan yang disiapkan antara lain pameran buku, lomba melukis, mewarnai, drum band, dan dance, serta talk show bersama pegiat literasi. Festival juga menghadirkan bazar UMKM, cooking class, peluncuran buku, hingga sosialisasi perlindungan anak dan perempuan, lalu lintas, serta parenting. Rangkaian kegiatan berlangsung selama 3 hari dengan melibatkan pelajar, komunitas literasi, pelaku UMKM, dan masyarakat umum. Pada Sabtu 17 Oktober 2026, agenda festival meliputi pembukaan, penyerahan dan penerima arsip dari dan ke Kedaton Solo, cooking class, peluncuran buku, serta lomba dance. Sementara itu, pada Minggu 18 Oktober, pengunjung dapat mengikuti kegiatan senam, lomba mewarnai dan melukis, tokso bersama Tias Tatanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Adapun pada Senin 19 Oktober 2026, kegiatan diisi lomba drum band tingkat TK, sosialisasi lalu lintas dan parenting, penampilan hiburan, serta penutupan festival yang dirangkai dengan penyerahan hadiah kejuaraan lomba dan penyerahan gerobak Basnas. Melalui festival ini, masyarakat diharapkan dapat menikmati ruang belajar bersama sekaligus memperluas akses terhadap kegiatan literasi, seni, budaya, dan kreativitas lokal.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kebakaran melanda lahan perhutani di wilayah RPH Citepus, KPH Banyumas Barat, Desa Citepus, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Selasa 13 Oktober 2026 sore. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 5 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap Taryo menyampaikan kebakaran diketahui sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat setelah warga yang melintas melihat asap dan api di kawasan hutan. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada petugas perhutani untuk penanganan lebih lanjut. Api sempat menjalar ke area hutan di sekitarnya. Petugas bersama unsur terkait kemudian melakukan pemadaman dan menyisir untuk mencegah api meluas terutama di lahan produktif di sekitar lokasi. Proses pemadaman berlangsung sekitar 4,5 jam, mulai pukul 16.30 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Penanganan melibatkan petugas perhutani RPH Citepus, perangkat desa Citepus, dan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil kaji cepat BPBD Cilacap, tidak ada laporan korban jiwa, warga terluka maupun warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. Meski api telah berhasil dipadamkan, petugas perhutani masih melakukan penjagaan dan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. BPBD Cilacap juga menekankan pentingnya pemantauan lanjutan, kesiapan peralatan pemadaman, serta koordinasi lintas sektor. Ketersediaan air menjadi salah satu kebutuhan dalam penanganan kebakaran karena lokasi kejadian jauh dari sumber air. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran di kawasan hutan dan turut aktif melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran agar dapat segera ditangani.
1: Lintas Bercahaya.
0: PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit Cilacap mendukung program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 4 tahun 2026 di Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Dukungan ini diberikan melalui bantuan satu unit komputer untuk menunjang administrasi dan meningkatkan pelayanan pemerintah desa Karangtawang kepada masyarakat. Program TMMD yang dimotori Kodim 0703 Cilacap tersebut resmi dibuka pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya pada Selasa 13 Oktober 2026 di lapangan desa Karangtawang. Kegiatan akan berlangsung selama 1 bulan. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga RU Cilacap, Agustiawan, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat. Bantuan komputer diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi desa. Kepala Desa Karangtawang, Sutarno, mengapresiasi bantuan tersebut karena dinilai membantu pekerjaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Selain bantuan perangkat komputer, TMMD kali ini menyasar pembangunan fisik berupa pengerasan jalan sepanjang 1.565 meter, pengaspalan jalan sepanjang 425 meter, rehabilitasi 2 rumah tidak layak huni, serta penanaman ribuan pohon. Program tersebut juga menghadirkan layanan pengobatan gratis, keluarga berencana, administrasi kependudukan, pembuatan nomor induk berusaha, hingga perpustakaan keliling. Melalui kolaborasi TNI, pemerintah desa, dan dunia usaha, TMMD diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini seputar Al-Quran terbesar di dunia. Wisata religi Al-Quran Al-Akbar menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi ketika sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Al-Quran yang dinobatkan terbesar di dunia ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Pemandu wisata Al-Quran Al-Akbar mengatakan sebanyak 351 keping kayu tembesu berukuran panjang 177 cm dan lebar 140 cm dipahat menjadi 30 juz Al-Quran. Proses pengerjaannya memakan waktu lebih dari 7 tahun oleh 50 orang, terdiri dari tim penulisan sampai pengukiran. Dana yang dikeluarkan dalam satu keping ini sekitar 40 juta rupiah. Untuk seluruhnya mencapai 1,2 miliar rupiah. Al-Quran Al-Akbar pertama kali dibuka sebagai wisata religi di Palembang pada 30 Januari 2012 setelah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Setiap keping Al-Quran ini diukir menggunakan tinta emas dan warna hitam. Penggunaan warna tersebut mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang. Selain itu, di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya yang juga menjadi ciri khas Palembang. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannah wadhi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Hadis.

0: fatiha walau firsi nasyah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para istri kaum muslimin, jangan sampai seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya, meski hanya berupa kaki kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Mutiara Hadis.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Serba-serbi Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba serbi islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan muslim Al-Farabi. Abu Nasr Muhammad Al-Farabi lahir pada 870 Masehi di Farab, sebuah kota di Turki Tengah. Al-Farabi adalah seorang jenius yang menguasai 89 bahasa dan guru besar muslim dalam bidang fikih, filsafat, sains, kedokteran, musik, dan puisi. Al-Farabi pernah tinggal di Baghdad selama 40 tahun untuk mempelajari bahasa Arab dan Yunani, kemudian mempelajari filsafat dan logika Aristoteles. Apabila Aristoteles dikenal sebagai guru pertama, maka Al-Farabi dijuluki sebagai guru kedua dan bapak logika Islam. Sepanjang hidupnya, Al-Farabi menulis lebih dari 100 buku berbahasa Arab dalam bidang filsafat, sains kedokteran, musik, dan lain-lain. Demikian serba-serbi islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya. Sesaat lagi memasuki solat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersolawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah.

0: siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cez, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
5: Acara apa, Mi?
1: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
5: Wah, keseruannya apa aja?
1: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
5: Wah, seru banget pasti nih.
1: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tia Tatanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, Lance Dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
3: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan. Kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
6: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap, berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
3: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi, WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan. Pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wow. Ah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang. Tony, akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
0: Acara apa, Mi?
2: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
0: Wah, keseruannya apa aja?
2: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
0: Wah, seru banget pasti nih.
2: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tia Tatanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, Lance Dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
3: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan. Kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini bisa jumpa lagi bareng sama Arta di Melody Memory di hari Rabu, tepatnya 14 Oktober 2026 ya. Dan

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior

0: atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wow. Luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Berjaya FM paling bass untuk Cilacap. Anda barusan ditemenin sama sebuah lagu yang punya pesan sederhana tapi begitu dalam maknanya. Sayang, bilang sayang. Terkadang dalam sebuah hubungan kita sering merasa sayang sama seseorang ya, tapi malu untuk mengungkapkannya. Berharap dia mengerti perasaan kita, berharap dia peka dengan perhatian yang kita berikan, padahal cinta bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang bagaimana kita mengungkapkannya. Kalau memang sayang, bilang sayang. Kalau rindu ya, bilang rindu ya. Jangan sampai seseorang yang kita cintai justru bertanya-tanya tentang perasaan kita. Karena nggak semua orang bisa membaca isi hati, dan nggak semua kesempatan akan datang dua kali, warga percaya. Dan kebetulan lagu tadi juga diminta sama Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo ya, gitarnya udah Arta puterin. Dan selamat malam juga buat Ibu Marani yang ada di Lingkar Timur, malam hari ini pengen minta dimainkan untuk gitarnya aja. Salam sehat buat semuanya aja. Oke, dan kali ini kita bakal dengerin sebuah lagu yang mengajarkan kita tentang arti saling memahami dalam sebuah hubungan, warga bercahaya. Lagu Jangan Menang Sendiri ini mengingatkan kita bahwa dalam cinta gak seharusnya ada yang selalu ingin benar. Gak seharusnya ada yang selalu ingin menang, sementara pasangannya hanya bisa mengalah dan memendam luka. Karena sejatinya hubungan bukanlah tentang siapa yang paling kuat mempertahankan ego, bukan pula tentang siapa yang paling hebat dalam sebuah pertengkaran.

0: Akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
1: Acara apa, Mi?
0: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
1: Wah, keseruannya apa aja?
0: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
1: Wah, seru banget pasti nih.
0: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya, sudah sana. Buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 40 menit lepas dari jam 7 malam. Terima kasih nih buat Anda yang udah hadir di 08112605543. Arta ketemu dulu nih sama yang pengen online di 08112605543. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Arta.
0: Ya, malam juga Kang
1: Kurang. Lepas lagunya dong.
0: Lagunya dong, apa dong?
1: Arti kehidupan ada nggak?
0: Arti kehidupan nih Kardila.
1: Itu yang laki-laki ya?
0: Deddy Dores.
1: Ya, arti. Ya, betul.
0: Ya. Yeah.
1: Salam buat Mama Noktu, juga batu. Mama Rizky. Mama Rizky ya?
0: Ya. Yeah.
1: Terus juga Mas Anto. Terus juga buat Dimas. Terus juga buat Kacol. Terus Putri Maharani. Terus Pak Sejamarjono. Terus juga buat Mama Enok. Semuanya aja lah ya, buat Kacol spesialnya.
0: Oke. Okay. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Arta ketemu sama Mbak Mustolinga yang ada di Kuripan. Malam hari ini pengen bagi salam juga buat Mr. Tondot, Pak Hadi Jibarang, Babe Sukar, Pak Arjuna, Mama Enok, Mama Cantika, Mama Rizky Petarangan, Mbak Mar. Buat Mas Artanya Matugas juga semoga sehat selalu. Mbak Dina Laras juga selamat malam, yang malam hari ini pengen dimainkan untuk gitanya. Salamnya buat Mama Rizky, Mama Enok, Mama Bintoro, Kumbang Asmara, Ali, Mama Kinan, Bos Kirno, spesial buat Miss Yua yang selalu monitor melodi memori dan semuanya yang ada di grup Bercahaya. Ada Kang Arjuna juga yang ada di Kroya, selamat malam. Mas Arta tolong puterin lagunya dari Pampers. Ya, salam buat Bu Mustolinga, Bu Daryani, Mas Parjan, Mama Enok, Babe Sukar, Mama Eza, Mas Juvento, Bu Yati Banjaran, Mama Rizky Petarangan, semuanya tanpa terkecuali warga Bercahaya. Mat malam dan mat istirahat. Oke, kali ini Arta ingin mengajak Anda sebentar membuka kembali lembaran kenangan tentang seseorang yang mungkin pernah hadir dalam hidup kita. Seseorang yang pernah membuat jantung deg-degan, membuat senyum hadir tanpa alasan, dan membuat dunia terasa begitu indah hanya karena sebuah tatapan. Kita tentu masih ingat banget ya, gimana rasanya jatuh cinta untuk pertama kali. Ada rasa malu ketika berjumpa, ada bahagia saat namanya disebut, dan ada rindu yang diam-diam tumbuh bahkan ketika kita belum tahu apakah perasaan itu bakal terbalas. Cinta pertama memang seringkali sederhana, mungkin hanya sebuah senyuman singkat, sapaan singkat, atau pertemuan yang gak pernah kita sangka bakal menjadi kenangan sepanjang usia. Waktu boleh berlalu, jarak boleh memisahkan, dan kehidupan juga boleh membawa kita ke jalan yang berbeda. Tapi ada kenangan yang tetap tinggal di sudut hati, bukan karena gak mampu melupakan ya, tapi karena pernah ada seseorang yang memberikan warna berbeda dalam perjalanan hidup kita. Dan malam ini melalui sebuah lagu yang penuh nuansa nostalgia, kita diajak kembali merasakan getaran cinta, mengenang masa lalu, dan menyadari bahwa setiap orang mungkin punya cerita tentang yang pertama kali. Untuk Anda yang malam ini lagi diam-diam masih menyimpan kenangan lama, atau untuk Anda yang lagi tersenyum mengingat cinta pertama, kita dengerin bareng-bareng nih ya. Yang pertama kali dari koleksinya Pance Ponda. Semoga lagu ini bukan hanya terdengar di telinga, tetapi juga menyentuh hati dan membawa kita kembali sama kenangan yang gak mudah tergantikan.

0: babaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is Bu.
4: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. No pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
4: Iya, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap akan menggelar Festival Literasi Cilacap 2026 pada 17 sampai 19 Oktober 2026 di alun-alun Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini mengusung tema Literasi untuk Cilacap Berdaya, Membaca, Belajar, Berkarya, dan Sejahtera. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap Ahmad Fauzi menyampaikan bahwa festival tersebut menghadirkan beragam kegiatan untuk mendorong minat literasi masyarakat melalui pendekatan edukatif, kreatif, dan menghibur. Sejumlah kegiatan yang disiapkan antara lain pameran buku, lomba melukis, mewarnai, drum band, dan dance, serta talk show bersama pegiat literasi. Festival juga menghadirkan bazar UMKM, cooking class, peluncuran buku, hingga sosialisasi perlindungan anak dan perempuan, lalu lintas, serta parenting.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: 94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Terima kasih nih buat Anda yang masih setia di Melodi Memori. Yang baru gabung juga selamat malam di 08112605543. Pak Hadi yang ada di Aji Barang, selamat malam. Harta aku pengen dimainkan untuk Gitanya saja. Salamnya buat semuanya. Gak ikut lelang mendua nanti ngantuk. Bisa aja Pak Hadi ya, jam segini udah bilang ngantuk. Terus juga selamat malam buat Bunda Sutira, buat Artama Tugas, dan aku request lagunya dari Edi Siltonen. Salamnya buat Ruber Cahaya, terus juga Bu Tatik, Bu Dwi di Supinti, Mama Enok, Pukus di Tambrin, Mbak Mar, Mbak Vina, Mama Rizky, dan semua yang lagi stay di Melody Memory. Selamat malam, Arta ketemu sama yang udah online nih. Halo.
1: Selamat malam, Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Mas Arta?
0: Sehat, Ma.
1: Alhamdulillah. Kau tercipta dari tulang rusukku.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Jere hilang siji.
0: Ya kalau bisa ditemukan.
1: Anggara-anggara yang dikait paling dijahit. Ya. Para Mama Sarta.
0: Ya, buat siapa?
1: Buat Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Mustolinga, Bunda Kinan, Mbak Dina Laras, Mbak Titis, Perusahaan Kumbang Asmara, Mas Barkah orang itu melepuh ya.
0: Barkah enggak.
1: Perusahaan kan, iya. Perusahaan kanggo Mbak Osa, Mak Enok. Ya, nah salam Mas Arta.
0: Ya.
1: Kang Mak Enok.
0: Salam apa?
1: Jadi salam kangen terus kayak apa lagi kayak panas atis jawane.
0: Oh lagi panas atis gitu ya.
1: Pirang-pirang dina orang lebu jadi kangen karena Mas Arta.
0: Di panjer bae.
1: Ya cel bae kon, kon nyanyi. Kau tuh limari.
0: Nah gue.
1: Iya. Ya kan tuh anu Kumbang Asmara. Anggo Mas Dimas, Pak Seja Marjono, Pak Kamin Maskur, Pak Haji Barang, Mbah Kartim, Kang Arjuna, Babe Sukar, ya kanggo kabehan bae lah nang grup LPPL Bercahaya, moga-moga ya sehat selalu. Kanggo Mas Artana ya sehat selalu, rezeki lancar, full barokah.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Artana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

juga buat Ibu Wastuti yang ada di BO yang malam hari ini juga udah ikutan gabung di Melody Memory. Selamat malam Mas Arta. Kalau masih bisa request, pengen dengerin gitarnya biar semua hilang. Salam aja buat semuanya. Selamat beristirahat sambil nyimak Melody Memory, dan salam sehat juga buat semua fans bercahaya di mana saja. Oke, terima kasih buat Ibu Wastuti. Dan tapi kali ini Arta ke Manca dulu ya, Warga Bercahaya. Lagu ini mengingatkan kita bahwa gak semua orang yang kita sayangi bakal terus bersama kita. Ada kalanya kita harus merelakan seseorang pergi, meskipun hati kita masih pingin dia tetap tinggal. Karena terkadang goodbye bukan berarti kita udah gak mencintai ya. Justru ada cinta yang masih tersimpan, ada kenangan yang sulit dilupakan, dan pastinya ada doa yang diam-diam masih kita panjatkan untuk seseorang yang sekarang gak lagi bareng sama kita. Nah, untuk Anda yang lagi mencoba tersenyum di balik luka perpisahan, semoga lagu ini bisa menjadi teman buat perasaan Anda. Karena pada akhirnya gak semua perpisahan harus dibenci, dan gak semua kenangan harus dilupakan.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
4: Pak, saya punya rencana menikah.
5: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
4: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
5: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
4: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
5: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
4: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
5: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
4: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
5: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatan. Tanya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Percaya FM, paling pas untuk Cilacap. Lumayan, masih ada 30 menit lagi untuk Arta bisa temenin Anda malam hari ini di Melody Memory ya. Dan yang baru gabung juga tenang aja. Selamat malam Arta, ketemu sama Ibu Yui yang ada di Jalan Semeru. Malam hari ini pengen dimainkan untuk gitanya kalau masih ada waktu ya Mas Arta. Oke. Kemudian ada bapaknya Guntur. Salam jumpa Mas Arta, apa kabar malam hari ini? Kabar baik, alhamdulillah Pak Guntur. Senandung Gita yang sangat menghibur di malam hari ini di Melody Memory. Semoga bisa menjadi obat untuk yang lagi sakit, menjadi penyejuk kegalauan hati yang lagi mencari ketenangan. Buat Mas Arta ini semoga sukses selalu. Oke, terima kasih buat bapaknya Guntur yang ada di Oku Timur Palembang ya. Dan kali ini kita dengerin lagunya Pampers nih ya. Tadi ada yang sempat request. Oh iya, Kang Arjuna yang ada di Kroya pengen dengerin koleksinya dari Pampers yang berjudul Perantau.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye bodol.
4: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
4: ngone Pak Kirno. No pertolongan jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Iya pak, iya nyong melu warep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Tony, akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
7: Acara apa, Mi?
6: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
7: Wah, keseruannya apa aja?
6: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
7: Wah, seru banget pasti nih.
6: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tia Tatanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, Lance Dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang, belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17-19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.

0: Berbabaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kok waktu kau mari-mari
3: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau pengen rokok sih mereka waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kawe waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukai nih alias anak bandrol rekening kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, waktu memang selalu punya cara untuk berjalan begitu cepat ya. Apalagi kalau kita udah ditemenin sama lagu-lagu indah yang membawa kita kembali ke masa lalu. Ada lagu yang mengingatkan kita sama seseorang, ada melodi yang membawa kita sama sebuah kenangan, dan ada juga lagu yang diam-diam membuat kita tersenyum sendiri meskipun kisahnya udah lama berlalu ya. Tapi itulah indahnya sebuah lagu, kadang tanpa banyak bicara sebuah lagu mampu menyampaikan perasaan yang bahkan sulit kita ungkapkan dengan kata-kata. Gak terasa udah 2 jam Arta temenin Anda di Melodi Memori. Sebelumnya terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu yang hadir malam hari ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga membawa kehangatan, kebahagiaan, dan mungkin sedikit senyum di antara kenangan yang tersimpan ya. Dan sebelum kita berpisah, ingat warga percaya masa lalu memang gak bisa kita ulang, tetapi kenangan indah selalu punya tempat untuk kita kunjungi kembali lewat sebuah lagu ya. Arta pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, dan insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
1: Hai, senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bersama tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah, saya kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah kabar yang telah kami susun di antaranya. Permudah bayar pajak kendaraan, Bapenda Jateng luncurkan Samsat Budiman Mobile. Gandeng Bank Jateng, 45 rumah tak layak huni di Purbalingga siap dibenahi dengan anggaran per unit 20 juta. Inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Pemkab Purbalingga alokasikan bantuan perbaikan 45 rumah tidak layak huni yang tersebar di 18 kecamatan. Setiap rumah disiapkan dana sebesar 20 juta rupiah untuk pelaksanaannya pada bulan Oktober ini. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga menyiapkan bantuan perbaikan 45 rumah tidak layak huni RTLH melalui APBD Perubahan dan Dukungan CSR di tahun 2026 ini. Jumlah tersebut terdiri dari 30 unit yang berasal dari APBD tahun 2026 dan 15 unit dari CSR Bank Jateng. Adapun lokasi penerima bantuan tersebar di 18 kecamatan atau di seluruh kecamatan yang ada di Purbalingga. Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman PKP pada DLH PKP Purbalingga Aris Budi Nugroho mengatakan nilai bantuan untuk masing-masing rumah tersebut sebesar 20 juta rupiah atau sama dengan bantuan dari pemerintah pusat. Program bantuan daerah juga memiliki persyaratan lahan yang diatur melalui peraturan bupati perbup, yakni penerima harus mendapatkan izin dari pemilik tanah untuk membangun dan menempati rumah tersebut minimal selama 5 tahun ke depan.
3: Kabupaten Purbalingga di anggaran murni kita 23. Perubahan ini kita dapat untuk APBD-nya kita dapat 30 rumah, kemudian dapat bantuan dari Bank Jateng 15, jadi total 45 rumah, 20 belum yang dapat APBD Kabupaten, CSR, dari Basnas, itu kan bareng-bareng, tidak hanya APLH, Mas Bupati kan itu loh, yang kasih bantuan satu, bako, nanti dijadikan satu lokasi, kalau nggak salah di 18, kalau yang ya, perubahan 18 kecamatan.
2: Aris menambahkan, perbaikan 45 rumah tersebut direncanakan dilaksanakan serentak pada bulan Oktober ini setelah APBD perubahan disahkan. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Realisasi pajak kendaraan bermotor di Temanggung baru mencapai 55% dan jadi terendah se-Jawa Tengah. Berikut reportase Rama Adiaksa untuk Jateng Dalam Berita.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, realisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Temanggung per September 2026 tercatat sebesar 55,22% dan menjadi yang terendah se-Jawa Tengah. Hingga akhir September, dilaporkan baru terkumpul sekitar 39,6 miliar rupiah dari total target 71,8 miliar rupiah. Hal ini sangat disayangkan karena sebanyak 20-25% dari dana opsen PKB di Temanggung diprioritaskan untuk pembangunan serta revitalisasi infrastruktur jalan kabupaten. Untuk itu, Bupati Temanggung Agus Setiawan akan terus melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat menunaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.
5: Oke, kita terus bersosialisasi bersama dengan para camat, teman-teman kepala desa untuk mengingatkan kembali masyarakat untuk bisa membayar pajak khususnya kendaraan bermotor. Ya memang sampai saat ini kita masih di angka sekitar 55%. Kita akan upaya akan tingkatkan lagi karena apapun pembayaran pembayaran pajak kita butuhkan untuk mensupport pembangunan, karena dari 20% option PKB kita digunakan untuk revitalisasi atau pembangunan infrastruktur jalan. Jadi semakin masif Bapak Ibu semuanya masyarakat Kabupaten Temanggung membayar pajak, tentunya ini akan mendukung pembenahan, revitalisasi, peningkatan jalan-jalan kabupaten di Kabupaten Temanggung. Ya, banyak hal, jadi faktor ekonomi juga pasti, tapi biasanya memang teman-teman di Temanggung bayar pajak PBB, bayar pajak option PKB itu biasanya mendekati akhir-akhir tahun. Saya insya Allah masih optimis paling tidak sama dengan pencapaian tahun 2020.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Pendengar tetap di channel Anda ini, saya

0: area potensi bahaya yang telah ditetapkan. Ratusan warga rentan dan lansia di Kabupaten Kendal menerima manfaat program Kartu Jateng Ngopeni. Bantuan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar sembako, dukungan modal kewirausahaan serta peralatan sekolah. Berdasarkan data peringatan dini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, fenomena fase bulan baru memicu peningkatan pasang air laut maksimum yang berdampak langsung pada sejumlah kawasan di sepanjang jalur Pantura Jawa Tengah. Banjirop akibat pasang air laut tinggi melanda pesisir Pantura Jawa Tengah, mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang hingga Demak. Fenomena ini memicu genangan di area permukiman, memperlambat arus lalu lintas arteri Pantura, serta mengganggu operasional pelabuhan Tanjung Mas. Kota Solo menggelar pementasan sendera tari Ramayana Berubuh Alengka di Taman Balekambang. Pertunjukan budaya ini berhasil menyedot antusiasme wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung.
1: Jateng 60 detik. Jateng 60 detik. Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Tingkatkan kenyamanan tempat ibadah dan kepedulian sosial. Kemenak Sragen menginisiasi gerakan Masjid Asri dan Griya Nata. Aksi gotong royong lintas agama ini turut dilengkapi bazar murah dan dialog kerukunan masyarakat. Inilah laporannya bersama Indah Anjani.
2: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen menggelar kegiatan gerakan Masjid Asri Gemari berkolaborasi dengan gerakan rumah ibadah yang asri, nyaman, dan tertata Griya Nata di Masjid Jami Al-Hidayah, Desa Bagor, Kecamatan Miri, Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fatkur Rohman MPDI beserta jajaran Forkopimda Miri, Kepala Desa Bagor, penyuluh agama lintas agama, serta masyarakat sekitar. Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI Kabupaten Sragen Ahmad Darussalam mengatakan kegiatan ini menjadi wujud kepedulian bersama untuk menghadirkan tempat ibadah yang bersih, asri, nyaman, dan tertata. Menurutnya, melalui kegiatan bersih-bersih, penataan lingkungan, serta pemberian perlengkapan pendukung, diharapkan masyarakat semakin memiliki kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah. Ditambahkan, rangkaian kegiatan Gemari dan Griya Nata diantaranya gerakan bersih-bersih masjid dan lingkungan, cek kesehatan gratis, bazar murah bagi masyarakat sekitar, aksi ekoteologi, penanaman pohon, serta sarasehan dan dialog kerukunan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk saling membantu, bergotong royong, serta menghargai satu sama lain. Kegiatan Gemari dan Griya Nata diharapkan tidak hanya menciptakan lingkungan rumah ibadah yang bersih dan nyaman, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial, semangat gotong royong, serta kerukunan masyarakat di Kabupaten Sragen.
3: Kita berawal dari rumah ibadah, tapi kemudian memang kita maksudkan agar kita kembali ke rumah ibadah, tapi kemudian memberikan dampak bermanfaat untuk sesama. Dan kita awali dari kegiatan bersih-bersih rumah ibadah, kemudian kita adakan sosialisasi, ada ekoteologi, nanam pohon. Itu tujuannya setidaknya kita punya beberapa. Yang pertama itu agar setiap insan itulah kembali bahwa kita itu tidak ada dengan sendirinya. Kita itu kan lahir, kita wujud. Ini kan karena adanya Tuhan.
2: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Pemprov Jateng perluas kemudahan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan Samsat Budiman Mobile. Digagas oleh Bapenda Jateng, program ini menawarkan keagenan resmi hingga tingkat desa. Peluncuran Samsat Budiman dipusatkan di Balai Desa Kalijambe, Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang didapuk sebagai pelopor penerapannya. Sistem keagenan ini diharapkan mampu menjangkau desa yang belum memiliki BUMDes atau belum terdaftar sebagai mitra Samsat. Melalui aplikasi ini, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke kantor Samsat Induk

0: Bayar pajak kendaraan cukup melalui agen resmi di tingkat desa. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menyambut positif terobosan ini. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital serta keterlibatan generasi muda akan membuat akses layanan publik semakin inklusif dan merata.
1: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Berbagai program pelatihan mulai dari kuliner, mebel, hingga perbengkelan diselenggarakan di BLK Temanggung. Peningkatan keahlian masyarakat yang bersumber dari dana bagi hasil cukai ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan warga serta pertumbuhan ekonomi lokal.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung terus mendorong peningkatan keterampilan masyarakat melalui berbagai program pelatihan untuk membuka peluang kemandirian ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Balai Latihan Kerja atau BLK, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Dalam kegiatan penutupan, Bupati Temanggung Agus Setiawan mengatakan jika berbagai pelatihan tersebut meliputi bidang kuliner, mebel, pengelasan, hingga perbengkelan yang dilaksanakan melalui Balai Latihan Kerja dengan dukungan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT senilai 300 juta rupiah. Peningkatan keterampilan masyarakat ini kemudian diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta pelatihan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung.
3: Ini salah satu ikhtiar Pemkab melalui Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja membuka pelatihan, berbagai macam pelatihan di sini. Ada pertanian, ada kuliner, ada mebel, ada sablon, ada las, ada perbengkelan. Nah, ini pastinya ikhtiar kita untuk menambah keahlian anak-anak kita melalui dana bagi hasil cukai tembakau. Harapannya setelah ini mereka bisa mandiri, bisa membuka usaha secara mandiri sehingga bisa nambah pendapatan mereka, dan pastinya ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung. Jelas penurunan DBHCHT di 2026 ini banyak menghambat kegiatan yang ada di Kabupaten Temanggung. Pastinya ini tidak luas lagi seperti dulu. Tahun 2025 DBHCHT kita sekitar 61, yang tahun 2026 ini di 2028. Untuk 2027 belum keluar. Ya, harapannya bisa kembali lagi di angka 61 sehingga kita bisa berbuat lebih banyak dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Kejuaraan bulu tangkis DPRD Kabatang 2026 menuai apresiasi atas tingginya antusiasme peserta. PBSI Batang langsung memproyeksikannya jadi agenda tahunan untuk menjaring potensi atlet muda berbakat menuju kompetensi tingkat provinsi. Inilah laporannya bersama Heri Kis.
4: Para atlet bulu tangkis di Ekskarotidenan Pekalongan kembali mendapat panggung untuk unjuk kebolehan dengan berkompetisi di ajang kejuaraan DPRD Cup 2026 yang diinisiasi oleh PBSI Batang. Potensi atlet terus dioptimalkan oleh PBSI Batang dengan memberikan ruang bagi pebulu tangkis pradini hingga remaja, mengingat kesempatan yang masih terbuka lebar nantinya untuk mengikuti ajang di tingkat provinsi maupun nasional. Dalam ajang kejuaraan DPRD Cup 2026, PBSI Batang tidak hanya mengundang para atlet dari Ekskarotidenan Pekalongan saja, namun turut mengundang pula pebulu tangkis dari Kendal dan Semarang. Ketua Harian Pengkap PBSI Batang, Teguh Lumaksono, sengaja di event kejuaraan DPRD Cup tidak hanya dari wilayah Ekskarotidenan Pekalongan karena ingin memberikan kesempatan yang sama dalam cakupan yang lebih luas.
5: Ini kita fokus untuk prestasi, Mas. Jadi kita fokuskan untuk anak-anak usia, kelompok usia ini. Dan ini meliputi Kabupaten Pekalongan, juga ada undangan dari Kendal dan Semarang. Ya, karena kita biar semakin matang itu biar lebih dikenal ke semua daerah gitu. Target kita prestasi kita kita bisa lebih meningkat, jadi kita bisa bersaing di tingkat provinsi dan juga mungkin tingkat nasional.
4: Salah satu pelatih Zaki saat mendampingi atletnya Raka yang termasuk usia pradini dari Kabupaten Pemalang mengapresiasi dengan intensitas event kejuaraan yang digelar PBSI Batang. Diakuinya para atlet binaannya telah beberapa kali berkompetisi di kejuaraan yang digelar PBSI Batang, terbukti
6: anak didiknya berhasil meraih juara.
7: Datang ini selama di sini dua kali saya ikut. Tahun kemarin juga ikut. Alhamdulillah kita masuk final juga dan juara dua.
8: Ini mungkin gimana ini? Persaingannya gimana?
7: Persaingannya cukup rata ya. Karena daerah Batang, Pekalongan, Kendal itu kan sama-sama pemain bagusnya banyak. Ya mudah-mudahan kita bisa kayak tahun kemarin lah bisa masuk juga.
6: Respon positif pun diungkapkan Raka, atlet bulu tangkis kategori pradini yang kini duduk di bangku kelas 3 SD yang berhasil menguasai permainan hingga lolos di babak penyisihan. Diakuinya selama 2 tahun menekuni bulu tangkis di bawah asuhan Zaki hingga siap menjadi pebulu tangkis regenerasi pradini.
8: Udah tanding belum?
9: Udah.
8: Menang apa kalah?
9: Menang.
8: Menang lawan sama siapa tadi? Dari mana lawannya?
9: Batang.
8: Dari mana itu?
9: BBC Batang.
8: Menang ya ini ya. Nah, gimana perasaan tadi? Mainnya gampang, susah atau gimana?
9: Lumayan.
8: Kira-kira gede mau jadi apa, Dek?
9: Atlet.
8: Atlet apa, Dek?
9: Bintang.
6: Peserta diikuti dari jenjang pradini hingga remaja, yakni rentang usia 8 hingga 17 tahun, dengan target agar mampu menelurkan atlet yang siap bertanding di kancah provinsi maupun nasional.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
10: Pak, nyong pengen ganti kasur.
11: Sing mentul-mentul tutu.
10: Kayu kuwi lho.
11: Aja kaya kiye.
10: Bodol.
12: Is, Bu.
10: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
12: Nyong bingung, Bu.
10: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya kanak. Nggo dandan dapur, Tiana.
12: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barange main pelayanan luar biasa jos pokoke
10: maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
12: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
10: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
13: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
10: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
1: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
14: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen
15: juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambeien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat herbal alami.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur, alhamdulillah ya. Kang Arta bisa nongol maning nang mendoan melodi dangdut kenangan dinar rebo malam kemis. Moga-moga Rika lagi pada sehat waras berkas ya. Inyong alhamdulillah ya sehat. Jadi bisa ngancani Rika pada sing lagi leyeh-leyeh, sing lagi nyambut gawe iya ya. Ya sing seneng mendoan, sing seneng anget-anget iya ya. Langsung pesen bae nang 08112605543. Ingat toh ya, tetap bisa ngeringok nanang audio streamingnya www.percayfm.com.

Bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

92.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Jam songo pun jule 50 menit gelur ya. Mumpung durung jam 10 ya, hitung-hitung ya masih sore lah ya. Ngerika pada sing urung pada ngantuk kene pesen mendoa nih Kang Arta Bayan ge. 0811260543. Angger mendoa nora tutul ditakok naik. Biasane. Jogeng dalu Kang Rudi ge sing kepengin jaluk Tio Glekna lagune. Oh, Kamelia Malik ya. Yang kau menduane semula seubahan. Ya wis siap. Abdi bungkus apa abdi pareti bae. Ana maning menduan di kareti. Jadi bungkus di sit karo kodong. Mau sampai di kareti menor tiba kan ya gue ya Kang. Aja kelalen jam 10 engko lelang mendoan. Sing senang sing srek langsung dukung bae nang 0811260543. Gela gune Kang, Nikmat Cinta. Kamelia Malik.

0: ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
1: Acara apa, Mi?
0: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
1: Wah, keseruannya apa aja?
0: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
1: Wah, seru banget pasti nih.
0: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, organ tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Wayahe kang arta lelang mendoan ge lur jangko sing seneng sing srek langsung dukung bae nang 08112605543 sing pertama tak lelang mendoane Joni Skandar ge secangkir kopi lur.

dia kertas dan api Mansur S. Langsung dukung Belor ge ya. Sing senang mendoane sing pertama ya ngone John Iskandar, sing loro ngone Mansur S. Matur nuwun ge sing pada dukung nang 08112605543. Kang Arta ketemu disit karo Kang Arjuna sing nang Kroya. Pilih nomor 1 Kang Arta secangkir kopi mantap Pol. Iya karuan ya. Orang mantep nek orang anak pati rege. Mama Rizky sing nang petaran kemranjen sugeng dalu nyemili nomor 1 Kang Arta. Ya wis matur nuwun Babe Sukar ya melu bae milih nomor 1 nage. Mama Rohima ya milih nomor 1 wis jan. Berarti 4-0 iki ya. Ya wis deal, berarti sing menang ge secangkir kopi ngene Bang Joni Iskandar. Matur nuwun sing wis padha ndukung lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, ya, selam. Kamu Pak RT yang lebih anak ke ya.
2: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
4: Ini dari kanca pokok, jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo.

0: Kalau metanyong ya.
1: Nek rokok lan Pak, cukene Pak polosan.
2: Oke, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
0: sengaja kan, ya kan, tapi enak pak.
2: Oke, nanti orang pak. Kalau cuma gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita dia nih, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si sampai 5 tahun.
3: Dan ini betul teman bro.
2: Nah, dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cukai kiye nomere.
3: Dari kesono ngono sapa?
4: Wilu ngeku, ora ono ngeku ora ono. Woi, kok kok terus kene iki ya?
3: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: 9.3 bercahaya FM paling pas untuk jelajah membong 6 jam 10 pun juli selikur menit gelor Kang Arta Sesti Mandan Suwe Guli Ngancani namun doan Melodi Dangdut Kenangan Singarap munggah langsung bayan kombo kata brakaro rintik-rintik sendu ya. Kiaran nyangkat jumlah penumpang sing tekanang stasiun Cilacap selama Januari sampai September 2016 mencapai 183.688 orang. Wow, kayak banget ya lur ya. Jadi angka ini lebih banyak dibandingkan penumpang yang berangkat dari stasiun tersebut sebanyak 174.828 orang. PT KAI Daop 5 Purwokerto mencatat total 358.516 penumpang menggunakan layanan kereta api di stasiun Cilacap selama 9 bulan pertama 2026. Nah, jumlah tersebut meningkat 17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 305.180 penumpang. Memakai Rizky Singang Petarangan Kemanjen Sugeng Dalu Gemak Kang Arta Mendoane Langgo Sanggu Merem Ngomongan Ustara Merem Jatakan Jaluk Mendoan ya. Mau disitu nyatakan temu karo Kang Arjuna Sugeng Dalu Kang
1: Sugeng Dalu Mas Arta.
0: Iya yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendoane sokeng Mas.
0: Sige. Kang Arjuna.
1: Tak bo. Di borong kok diane ra kumanan.
0: Ora apa-apa kabehan.
1: Iya. Mendoane Selendang Biru Mas.
0: Selendang Biru lagune sapa gue?
1: Bagi set po ya. Ono kuwi Mas.
0: Selendang biru iki utuh dinggen lagu.
1: Iya.
0: Ini kan Salim Idris selendang biru ge.
1: Apa apa ya? Ya sisa-sisa cinta wae ana lah.
0: Aduh,
1: gampang wae.
0: Sisa-sisa cinta wae.
1: Nah, ana selendang biru.
0: Selendang biru neng, neng.
1: Yo, mama ini kan merem kuwi neng selendang biru.
0: Melodi memori ki selendang merah.
1: Ra ono mat. Yo wis ra. Apa ya? Era ono apa ya? Madu merah, madu merah,
0: madu merah. Yo wis, madu merah.
1: Ya. Ana kan?
0: Ana.
1: Yo salam-salame kanggo Bu Yati Bandaran, Mama Rizki Petarangan, Maju Pintu, Mama Nok yang lagi beriang. Muka-muka tepat sehat.
0: Amin.
1: Terus Mama Esa, ya kabeh wae lah masih lagi ngrungokke mendoane Mas Arta Bercahaya. Kang Mas Arta beraktivitas nganti rampung. Heeh. Hmm. Matur nuwun Mas, dapat libur. Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama kaya Rizky senang petarangan kemperanjen pengen Elvi Sukaisi Kang Arta geh mendoane salamen go sing durung pada turu ya. Bunda Kinan, Kumbang Asmara, Bunda Mustolinga, Mbak Dina Laras, Mbak Oza, Pak Suja, Marjono, Pak Kamin Maskor, Kang Arjuna Kroya, Mbak Karti, Mbak Besukar, Mbak Kaya Guntur, Lan Kapian Besing Nang. Grup bercahaya semoga sehat nggak Kang Arta sehat selalu orang online lagi matanya klip-klip sepet lagi sepet mah kaken mangan gedang bok ya yang gak dinta nih ban sebuah nama ya cuma Dumera Kang Arjuna ya.

0: jam. Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Ya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is, Bu.
3: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

sebut saja namaku Suri. Dan inilah kisahku dalam Rintik-Rintik Sendu. Malam lagi, dan aku kembali duduk di hadapan lilin-lilin putih ini. Entah kenapa, hanya pada mereka aku bisa bercerita. Seolah nyala kecilnya mau mendengarkan setiap keluh yang aku sembunyikan dari dunia. Aku lelah. Lelah menahan sesuatu yang tak pernah bisa aku ucapkan. Namanya Pandu. Bahkan menyebut namanya saja membuat dadaku sesak. Kami dulu setiap hari bertemu di kantor. Canda sederhana, senyum kecil, bahkan sekedar berbagi tatap di antara tumpukan berkas, itu sudah cukup membuatku bahagia. Tapi aku pengecut. Aku memilih diam, memendam rasa ini jauh di dasar hati. Tak pernah berani menyapanya lebih dari seorang rekan kerja. Dan kini semuanya kian terasa hampa sejak dia dipindahkan ke kantor cabang. Iya, sejak saat itu ruang-ruang seolah kehilangan warna. Kursinya kosong, candanya hilang, dan aku hanya punya sisa-sisa kenangan yang terus menggantung di kepalaku. Setiap hari aku merindukannya. Tapi bagaimana mungkin aku menghubunginya? Siapa aku baginya? Ya, hanya seorang Suri, teman satu kantor yang mungkin tak pernah ia lihat lebih dari itu. Kadang aku bertanya pada lilin-lilin ini, apakah Pandu pernah merindukan aku seperti aku merindukan dia? Apakah ia sadar bahwa ada hati yang diam-diam menaruh cinta untuknya? Pertanyaan itu hanya akan hilang bersama asap lilin tanpa jawaban. Aku rindu. Rindu yang menyiksa. Rindu yang mengikatku pada malam-malam sepi. Dan mungkin cinta ini memang ditakdirkan hanya kusimpan sendiri bersama cahaya lilin putih yang setia menemani

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
3: jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
3: jelas nah gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Bu, minta bu, buat makan.
7: Kamu gak sekolah, nak?
6: Enggak, bu.
7: Orang tuamu mana?
6: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
7: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
8: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Wis wayahe kang arta kukutan gilur mendoane ya melodi dangdut kenangan insyaallah ngesuk wengi ketemu maning. Matur nuwun sing pada gabung nang 0811260543 sugeng dalu sugeng istirahat bercahaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
0: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun anda saja berada, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dapat menemani perjalanan dan aktivitas para pendengar sekalian, seraya berdoa mudah-mudahan para pendengar tetap berada di dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap di dalam hidayahnya sehingga segala sesuatunya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para pendengar Percaya FM yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu

0: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka hidup istiqomah, maka akan turun ke tengah mereka malaikat dan berkata, jangan susah, jangan takut, kamu telah dipersiapkan surga yang menyenangkan. Jadi ayat ini memberikan satu inspirasi bahwa ketika kita sudah bertauhid secara benar, yaitu mengucapkan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Karena boleh jadi bisa saja manusia bertuhan selain Allah. Tetapi di ayat ini adalah ketika seseorang itu sudah berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian hidupnya istiqomah. Istiqomah itu hidup yang terstruktur, hidup yang disiplin, hidup yang terjadwal. Ketika bangun dari tidur subuh misalnya, langsung ke tempat wudhu, mengambil wudhu, kemudian sholat subuh, kemudian mengurus, mulai merebus air, memasak, sampai dengan hendak zuhur, itu semuanya sudah ada jam-jamnya, sudah ada aktivitas di jam-jam tertentunya. Termasuk adalah kapan harus sarapan, kapan harus istirahat, kapan harus tidur siang meskipun sebentar, kapan melanjutkan aktivitas, dan kapan harus selesai di hari itu. Ini adalah yang disebut dengan hidup istiqomah. Kalau sudah bisa hidup istiqomah itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti malaikat akan turun ke tengah mereka dan berkata, Alla takhafu, kamu jangan takut. Wala tahzanu, kamu jangan susah. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, karena kamu sudah dipersiapkan untukmu surga yang menyenangkan. Dikasih info yang menyenangkan berupa surga yang akan di huni oleh kamu sekalian, orang-orang yang hidupnya istiqomah. Sehingga istiqomah bukan lagi sesuatu yang sekedar ditembangkan, bukan sesuatu yang sekedar dinarasikan, diungkapkan dalam bentuk puji-pujian misalnya, tetapi harus aplikasi, harus ada implementasi di dalam kehidupan nyata, bagaimana kita masing-masing itu hidupnya adalah istiqomah. Tauhidnya sudah benar, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak kemudian bermusyrik kepadanya. Karena ada resiko-resiko musyrik, resiko-resiko yang bertuhan kepada selain Allah adalah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa dari perbuatan musyrik dan akan mengampuni dosa-dosa selain musyrik. Kemudian وَمَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Orang yang bermusyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka haram baginya masuk surga. Karena memang tempat orang yang menduakan Allah itu tidak di surga, tetapi di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, bangunlah terus pemahaman kita. tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang alam semesta, sehingga dapat mendudukkan kita sebagai makhluknya dan bisa mendudukkan Allah sebagai Tuhannya, sehingga tidak lagi kemudian berbuat musyrik kepadanya. Karena jangankan Gusti Allah, kita saja manusia sebagai orang tua ketika menyuruh anaknya kemudian tidak dipatuhi, maka tentunya juga akan marah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umatnya untuk menyembah kepadanya kemudian pada membangkang, kiranya adalah masuk akal ketika harus murka, harus marah. Wong kita saja sebagai manusia biasa yang karena menjadi orang tua menyuruh anaknya tidak setia, menyuruh anaknya kemudian tidak sendiko dawuh saja, kemudian bisa marah, bisa murka. Lah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang mencukupi kita semuanya dari sisi pemberian umurnya, dari sisi pemberian rezekinya, dari sisi segalanya yang diberikan kepada kita berupa nikmat-nikmat itu, kemudian malah yang disuguhkan kepadanya sebuah kemungkaran, sebuah kemusyrikan, maka tentu akan murka, akan marah. Nah, kalau kita mampu, lagi-lagi kembali kepada mau untuk mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, hidupnya kemudian teratur, terukur, maka akan efektif, dibantu oleh malaikat, dipersiapkan kepada kita surga yang menyenangkan. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya. Allah.

0: Gelora dukungan ratusan warga iringi Poniran ambil formulir Pilkade Selarang. Festival Literasi Cilacap 2026 hadirkan beragam kegiatan edukatif dan kreatif.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 4 tahun 2026 di Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, Cilacap, tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur. Kegiatan ini juga menjadi panggung utama bagi potensi ekonomi kreatif lokal warga setempat. Salah satu yang menyedot perhatian adalah stand usaha mikro kecil dan menengah Batik Sekarwaru asal Desa Klumprit. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma bersama jajaran Forkopimda dan didampingi Kepala Desa Klumprit Tohirin meninjau langsung hasil karya kerajinan warga tersebut saat rangkaian acara pembukaan. Melalui pameran UMKM ini, produk kerajinan desa tidak hanya mendapatkan ruang promosi yang lebih luas, tetapi juga menjadi bukti nyata bagaimana sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa. Acara yang mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa ini turut dihadiri Dandim 0703 Cilacap Letkol Infantri Aryuda Sakti, jajaran Forkopimcam Nusawungu, serta Kepala Desa Sekecamatan Nusawungu. Sinergi ini diharapkan dapat melahirkan desa yang tidak hanya kuat secara infrastruktur, tetapi juga mandiri secara ekonomi.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah Kecamatan Cimanggu menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV pembangunan infrastruktur jalan desa pada Selasa 13 Oktober 2026. Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung oleh Camat Nusawungu Agus Priharso, didampingi Kasih Pemberdayaan Masyarakat serta tenaga fasilitator lapangan TFL. MONEV ini difokuskan pada proyek pembangunan dan peningkatan ruas jalan desa yang bersumber dari bantuan Bupati Cilacap tahun anggaran 2026. Ada tiga desa yang menjadi sasaran peninjauan, yakni Desa Bantarmanggu, Desa Cibalung, dan Desa Mandala. Pembangunan jalan di ketiga lokasi tersebut menggunakan berbagai jenis konstruksi yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis masing-masing wilayah. Dalam peninjauan langsung tersebut, camat bersama tim melihat kondisi fisik bangunan, menilai kualitas pekerjaan, serta memastikan seluruh proses pengerjaan telah sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para kepala desa, perangkat desa, serta tim pelaksana kegiatan atau TPS setempat. Mengenai pelaksanaan MONEV ini, Camat Cimanggu Agus Priharso menegaskan pentingnya kualitas dan kelayakan hasil pembangunan bagi masyarakat. Ia menjelaskan monitoring dan evaluasi ini sangat penting untuk memastikan setiap pekerjaan fisik di lapangan berjalan optimal, tepat sasaran, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Melalui pengawasan berkala dan komitmen bersama antara pihak kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat, diharapkan seluruh hasil pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Cimanggu dapat berjalan lama dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Beralih ke informasi seputar pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Cilacap, diiringi ratusan warga yang membawa poster dan seruan dukungan, Poniran Ketua RT sekaligus tokoh petani lokal resmi mengambil formulir pendaftaran Pilkades Desa Selarang Kesugihan pada Selasa pagi, 13 Oktober 2026. Rombongan warga yang mengawal Poniran berangkat dari kediamannya di Gerumbul Jerukuik sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menuju Balai Desa Selarang. Suasana pendaftaran berlangsung tertib hingga penyerahan berkas diterima langsung oleh panitia Pilkades. Kepada wartawan, Poniran mengungkapkan alasannya maju dalam kontestasi politik desa ini adalah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesehatan pendidikan, serta ketahanan pangan di Desa Selarang. Selain Poniran yang mewakili Grumbul Jerukuwik, Bursa Pilkades Desa Selarang dipastikan bakal sengit dengan hadirnya 3 kandidat lain dari Grumbul Sitopong dan Winong.
2: Jadi saya tidak muluk-muluk, intinya saya sederhana, cuma yang pasti akan saya berniat untuk masyarakat. Ya, intinya untuk kemajuan Desa Selarang meliputi kesehatan, ketahanan pangan juga, terus ada pendidikan dan lain sebagainya masih. Ya, terutama untuk layanan kepada masyarakat. Soalnya selama ini permasalahan utama di Desa Selarang itu layanan masyarakat. Nomor satu ya santun sama ya ramah-tamah itulah. Selarang ada 4 kandidat. Iya, untuk saya di Grumbul Jerukuwik ada, di Grumbul Sitopong itu ada 2, terus Grumbul Winong itu ada 1.
0: Poniran yang juga memimpin kelompok tani Sri Rahayu 1 ini mengingatkan agar gelaran Pilkades tetap mengedepankan persaudaraan serta transparansi dalam pengelolaan dana desa nantinya. Pilkades Selarang sendiri merupakan bagian dari gelombang pertama Pilkades Serentak Kabupaten Cilacap yang bakal digelar pada 17 Desember 2026 mendatang.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: emangan apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget sing mama ke toko.
2: Walah, Mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
6: Lintas Bercahaya.
5: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Din Arpus, Kabupaten Cilacap akan menggelar Festival Literasi Cilacap 2026 pada 17 hingga 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini mengusung tema Literasi untuk Cilacap Berdaya, Membaca, Belajar, Berkarya, dan Sejahtera. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap, Ahmad Fauzi menyampaikan bahwa festival tersebut menghadirkan beragam kegiatan untuk mendorong minat literasi masyarakat melalui pendekatan edukatif, kreatif, dan menghibur. Sejumlah kegiatan yang disiapkan antara lain pameran buku, lomba melukis, mewarnai, drum band, dan dance, serta talk show bersama pegiat literasi. Festival juga menghadirkan bazar UMKM, cooking class, peluncuran buku, hingga sosialisasi perlindungan anak dan perempuan, lalu lintas, serta parenting. Rangkaian kegiatan berlangsung selama 3 hari dengan melibatkan pelajar, komunitas literasi, pelaku UMKM, dan masyarakat umum. Pada Sabtu 17 Oktober 2026, agenda festival meliputi pembukaan, penyerahan dan penerima arsip dari dan ke Kedaton Solo, cooking class, peluncuran buku, serta lomba dance. Sementara itu, pada Minggu 18 Oktober, pengunjung dapat mengikuti kegiatan senam, lomba mewarnai dan melukis, talk show bersama Tias Tatanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Adapun pada Senin 19 Oktober 2026, kegiatan diisi lomba drum band tingkat TK, sosialisasi lalu lintas dan parenting, penampilan hiburan, serta penutupan festival yang dirangkai dengan penyerahan hadiah kejuaraan lomba dan penyerahan gerobak basnas. Melalui festival ini, masyarakat diharapkan dapat menikmati ruang belajar bersama sekaligus memperluas akses terhadap kegiatan literasi, seni, budaya, dan kreativitas lokal.
6: Lintas Bercahaya.
5: Kebakaran melanda lahan perhutani di wilayah RPH Citepus, KPH Banyumas Barat, Desa Citepus, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Selasa 13 Oktober 2026 sore. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 5 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap Taryo menyampaikan kebakaran diketahui sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat setelah warga yang melintas melihat asap dan api di kawasan hutan. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada petugas perhutani untuk penanganan lebih lanjut. Api sempat menjalar ke area hutan di sekitarnya. Petugas bersama unsur terkait kemudian melakukan pemadaman dan menyisir untuk mencegah api meluas terutama di lahan produktif di sekitar lokasi. Proses pemadaman berlangsung sekitar 4,5 jam, mulai pukul 16.30 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Penanganan melibatkan petugas perhutani RPH Citepus, perangkat desa Citepus, dan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil kaji cepat BPBD Cilacap, tidak ada laporan korban jiwa, warga terluka, maupun warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. Meski api telah berhasil dipadamkan, petugas perhutani masih melakukan penjagaan dan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. BPBD Cilacap juga menekankan pentingnya pemantauan lanjutan, kesiapan peralatan pemadaman, serta koordinasi lintas sektor. Ketersediaan air menjadi salah satu kebutuhan dalam penanganan kebakaran karena lokasi kejadian jauh dari sumber air. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran di kawasan hutan dan turut aktif melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran agar dapat segera ditangani.
6: Lintas Bercahaya.
5: PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Cilacap mendukung program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 4 tahun 2026 di Desa Karang Tawang, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Dukungan ini diberikan melalui bantuan satu unit komputer untuk menunjang administrasi dan meningkatkan pelayanan pemerintah desa Karang Tawang kepada masyarakat. Program TMMD yang dimotori Kodim 0703 Cilacap tersebut resmi dibuka pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya pada Selasa 13 Oktober 2026 di lapangan Desa Karang Tawang. Kegiatan akan berlangsung selama 1 bulan. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patra Niaga RU Cilacap, Agustiawan, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat. Bantuan komputer diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi desa. Kepala Desa Karang Tawang, Sutarno, mengapresiasi bantuan tersebut karena dinilai membantu pekerjaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Selain bantuan perangkat komputer, TMMD kali ini menyasar pembangunan fisik berupa pengerasan jalan sepanjang 1.565 meter, pengaspalan jalan sepanjang 425 meter, rehabilitasi 2 rumah tidak layak huni, serta penanaman ribuan pohon. Program tersebut juga menghadirkan layanan pengobatan gratis, keluarga berencana, administrasi kependudukan, pembuatan nomor induk berusaha, hingga perpustakaan keliling. Melalui kolaborasi TNI, pemerintah desa, dan dunia usaha, TMMD diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersalawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: arep ngedekna barang yuk.
1: Lah, apa semono kurang gede tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tun?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, biasa lah. Ini Pak RT dengan wilanaknya ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
9: Ini dari kanca pokok, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo bareng.
8: Ya enak, ya mau buat cuci. Cuci. Kalau petanya ya. Nek lo kok yang pak, cukai pak, polosan. Ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
9: sekaya kayak larang, tapi enak pak.
8: Oke, nanti orang apa? Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul teman bro.
8: Nah, sedulur, ayo datang ke kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bayar cukai, kaya nomornya.
10: Jadi ke sini ngomong kalau siapa? Belum ngeku,
7: Woi, kok terima kayaknya lagi ya?
10: Bro, aku ada keperluan, ngurkamin di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara.

0: WA 0822.
1: Wah, lagi butuh duit, ada yang minjemin.
2: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
0: Hah? Pinjol ilegal?
3: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
4: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
5: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
4: Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
5: Emang bisa?
4: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
5: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
4: Kalian ini ya, ribet banget.
5: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
4: Iya bener.
6: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo kelola sampah, kurangi emisi, bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
0: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
3: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
0: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
0: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
6: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis ora gawe ini es, Mbok.
8: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, Pit. Anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganangane nagi. Ora tenan bayar. Ora melas kok karo anak bojo, Pak.
7: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge Mak, feeling.
8: Falang feeling, falang feeling. Prus, do prus. Ora ngedel-ngedelak. Judi kok dituruti. Ora gawe suki malah gawe kere.
7: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
0: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon ko. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Cegah Talenta.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.